15 Juli 2026 dengan menampilkan juga side event, diantaranya festival band juga dan penampilan-penampilan band lokal, juga penampilan seni pelajar. Ya, sembari menuju acara puncak pada tanggal 19 Juli 2026, dan kegiatan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, dan tentunya dalam hal ini juga melibatkan dari seniman dari berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak hanya Kabupaten Bangka namun juga Bangka Barat, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang, dan Bangka Tengah. Dan itu Sobat Budaya, catat tanggalnya, hiburan untuk kita semua pada tanggal 19 Juli 2026, konser Berdincak Bedai itu akan hadir untuk Anda, yang diisi juga dengan UMKM yang dimulai pada tanggal 15. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, di cuma siap. Yang paling banyak ya armadanya ponis.
2: Ponis ya. Ya, ini insert tentang sejarah Museum Timah. Ya, sejarah. Museum Timah. Sejarah ponis. Ya, silakan Pak Ahmad.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Tidak kenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
3: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Pingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya, melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal. Jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan Oto Warga Negara Indonesia? Karena tahun 1959 pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan Oto pun mereka beri nama perusahaan Oto Warga Negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pulse Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya ya, bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
2: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu, mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela. Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
4: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Oh, nah, jadi saya pikir, ah ya, kalau jadi seorang supir Ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Nah, jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Nah, dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk. Alung kita sopir jadi sopir ponis itu. Kalau jadi sopir ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai. Ah, di situ senangnya. Bawa penumpang kapal, penumpang apa saja lah kalau ada yang charter kita gitu.
2: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan poni sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, poni menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil poni di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai, selaku supir poni City Tours.
5: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
2: Harapan kedepannya, walaupun poni sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa poni adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung di kesempatan kali ini. Dan lagi keku Anda senal ham, baiklah Sobat Budaya, kali ini kita bicara kesehatan bayo. Ya nih, bicara kesehatan. Jadi tengah cuaca panas Sobat Budaya, jadi tak hanya hujan ya mengancam apa kesehatan, tapi panas juga ketika itu berlebihan ya, ini akan mempengaruhi tentunya kesehatan kita gitu ya Sobat Budaya. Kadang sekarang kita di ruangan AC pun kadang bagaimana ya, kadang masih terasa gerah begitu ya. Nah apalagi sekarang ini Sobat Budaya, apa namanya, suhu panas ini sering kita rasakan akhir-akhir ini begitu ya, panas yang panas berlebihan seperti itu. Dan tentunya ini juga akan sedikit banyak itu berdampak terhadap diri kita begitu ya. Nah Sobat Budaya, ya panas yang berlebihan ya tentu ini atau hipertermia itu biasanya saat musim kemarau atau ketika cuaca sedang sangat terik. Nah kondisi ini bukan hanya buat badan kita nih jadi gerah, tapi juga pacak menimbulkan berbagai gangguan kesehatan ya, seperti misalnya dari dehidrasi, ruam panas begitu ya, sampai yang terparah tuh

head stroke gitu ya, yang dapat mengancam nyawa. Jadi tubuh manusia ini sebenarnya punya cara alami sobat budaya untuk mendinginkan diri, yaitu dengan mengeluarkan keringat. Tapi seperti yang kukutip di laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana sobat budaya, pada cuaca ekstrim atau aktivitas fisik yang terlalu berat, tubuh kita ini mungkin kewalahan dalam mendinginkan diri. Nah, inilah yang akhirnya buat seseorang tuh tertekan dan terkena panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan ini tidak boleh dianggap sepele sobat budaya, terutama kalau dialami oleh anak-anak, lansia, ibu hamil macam itu. Itu atau orang-orang yang berpenyakit tertentu.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kane imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana rom?
2: Di hati ku nih mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
2: Menia pok dek usaha nok mai.
1: Pok nih rom, along kita gimayan malam nih rom ah.
2: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kane dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wah, ku cikar pok nih rom.
2: Apa ke mai? Yo pan mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mai yuk. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mai yuk.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebuk keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok baseng pok lah rom.
2: Kita duduk di mana ya mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam.
3: Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
3: Ko masan sama ke po bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai.
3: Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kekani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adik, biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus.
3: Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama juga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya baik, sobat budaya. Nah, penyebab panas yang berlebihan itu panas yang berlebihan bisa dipicu oleh berbagai faktor yang pasti ya, dari lingkungan sekitar maupun kondisi tubuh kita sendiri. Nah, sobat budaya, seperti suhu udara yang tinggi atau panas. Nah, ini seperti saat musim kemarau ya, gelombang panas atau berada di ruangan dengan ventilasi buruk. Ya, ini bisa memicu terjadinya panas yang berlebihan. Dan selanjutnya aktivitas fisik yang berat juga sobat budaya. Aktivitas fisik berat seperti olahraga, intensitas tinggi di cuaca yang panas, ini dapat mengakibatkan panas yang berlebihan. Selain itu, bekerja di luar ruangan atau mengoperasikan mesin yang memaparkan panas tanpa cukup istirahat, ini juga dapat membuat suhu tubuh kita meningkat. Selanjutnya, pakaian yang tidak menyerap keringat. Tuh, karena ada biasanya pakaian tidak menyerap keringat tuh panas yang berlebihan. Ini juga dapat dipicu oleh penggunaan pakaian yang tebal atau juga tidak menyerap keringat dengan baik. Kalau panas tuh, Anda kalau dalam ruangan ya jangan pakai jaket begitu ya. Kecuali Anda naik motor ya, itu harus pakai jaket walaupun panas. Terus juga ventilasi tadi ya, yang minim ventilasi ruangan. Nah, ini ruang dengan ventilasi yang minim seperti kendaraan tanpa AC atau rumah tanpa jendela terbuka. Nah, ini sudah menjadi pengap dan juga memicu panas berlebihan. Dan yang terakhir itu kondisi kesehatan tertentu juga. Nah, orang yang menderita obesitas misalnya, penyakit jantung atau penyakit paru-paru berisiko lebih tinggi untuk mengalami panas yang berlebihan.

0: Wei butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadai-adai dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah ha?
4: Nase.
3: Macam ne kisah ha? Urang dua ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud ha? Nya berdua ya

0: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nggak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: dia ke muru perit ya. Nya, oh nya, buru burung perit ya nya. Habis padi kita dimakan perit, dek kudak masak aben ya nya.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Bak, alam diputek padi ya bak, menunggu masak habis dimakan perit ne.
0: Oh lah pon, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon bak, kamen siap.
0: Mah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
2: Setuju.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terbang melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah, siap menghibur Anda semua. Thank you.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindramata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Ya baik Sobat Budaya, sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi sebelumnya ini masih dengan sajian lagu hiburan saya hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya. Jangan kemana-mana, jangan tunggu lama-lama.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Kok salah ke sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge, ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat Ngapa habis pipo Rom lah tebesak sebelah. Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan ya Mai. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelak kasih gigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker.
1: Oh,
0: diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun surene kan tiku ke dokter, oh.
2: Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Zona Alham. Dan saat ini pukul 10 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Kita jadi pemakan Nusantara oh. Nah Sobat Budaya, Ika tahu kayak kue satu pasti oh. Kue satu, kue satu ini punya nama lain juga. Apa ya kalau tidak salah tuh dari daerah mana ya, Jawa Barat oh. Itu Sobat Budaya, koya. Nah itu koya namanya. Kue satu atau koya. Ini kue tradisional yang berasal dari Kabupaten Bantul. Oh kok Jawa Barat sih Bantul ya. Di IKM kue satu ini merupakan salah satu IKM yang memproduksi kue satu, itu ada di Bantul, dan kemasan produk kue satu Ina namanya. Ini masih sederhana dan tidak dapat bersaing dengan produk oleh-oleh lainnya. Nah, serta IKM kue satu Ina ini akhirnya dia mengembangkan segmen pasar ke segmen pasar menengah ke atas itu. Dan juga oleh karena itu kemasan kue itu pun dikembangkan supaya pacak bersaing di segmen pasar menengah ke atas tadi. Nah, ini ada, bahkan ada sebuah penelitian ini tujuannya untuk melakukan pengembangan kemasan kue. Kue satu, khusus kue satu nih sesuai dengan kebutuhan konsumen lewat metode penelitian seperti itu ya. Dan di mana berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil rancangan desain kemasan baru untuk IKM kue satu Ina ini, yaitu kemasan dibuat menggunakan material ipori 300 GSM. Ini berbentuk angka 1 dengan ukuran 6,5 x 4 x 20 cm, memiliki warna dasar coklat, background motif ceplok kembang kates, logo berupa simbol dan logo tuh. Nah ini tujuan nah Sobat Budaya tentu melakukan hal-hal semacam ini ya, tentu supaya produk-produk lokal itu bisa go nasional dan go internasional seperti itu ya. Nah ini dapat didistribusikan dengan mudah juga ya. Kemasan baru itu punya nilai lebih rendah dibandingkan brand merek pada atribut material kemasan sesuai dengan jenis produk yang dikemas juga tentunya. Nah, kemasan itu dapat berupa wadah produk begitu ya. Ini yang mewadahi pelaku-pelaku UMKM dan mereka itu juga membangkitkan semangat ya, para pelaku praktisi UMKM itu untuk terus dia melestarikan ya kue-kue tradisional seperti ini ya. Itu Sobat Budaya tentu yang menjadi harapan. Nah, lalu apakah sudah ada sekarang ini kue-kue seperti kue satu itu go internasional, ya tentu ada kita saja yang nggak tahu ya begitu ya.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada

0: pada bahu ya, bahu dan lengan orang, sementara kritosurung atau kai kunca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kritosurung ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah ya dalam jarak yang pendek ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kunca ataupun kereta surung juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kereta surung ataupun kai kunca ataupun VF car ini, yang menariknya karena jalannya ya, jalannya itu sangat sempit ya, kemudian berkelok-kelok. Dan bunyinya mencicit ya, mencicit seperti cicitan babi ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kritosurung ini berasal dari as roda ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kritosurung ataupun kai kunca ataupun VF car ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua ya di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
1: Jika dulu kritosurung dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kritosurung untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kritosurung juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kritosurung sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kritosurung, dan dibangunlah Tugu Kritosurung. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
0: Nah, di Pangkal Pinang, kritosurung ataupun kai kunca itu dibuat dalam bentuk apa ya, tugu ya, tugu kritosurung. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk kritosurung itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an kritosurung itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya, karena banyaknya alat angkut yang lain, kritosurung itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu, biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
1: Tugu kritosurung, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu, dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di Kota Pangkal Pinang. Pembangunan leather sculpture kritosurung yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan kritosurung pun menjadi ikon masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, kritosurung?
0: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang kritosurung itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu kritosurung, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak tidak paham. Nah, seharusnya nanti di tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu, ya, dia menjadi live, ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar, ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah, kan, sahang, lada, ya, bisa pisang, kan, bisa juga kayu, ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng, ya, kuleng 3 potong, kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar, ya, yang banyak, kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
1: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

Ya baik sobat budaya, Anda masih bersama saya Wanda Son Alham, dan kita lah di sesi terakhir untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sobat budaya, di sesi UMKM kita kali ini, oke, untuk ikat semuanya jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama kita.

Selamat bertemu para pendengar Nok di Belitung, baik Nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: satu petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dong be.
1: Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak o.
2: Dek usang recau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Selamat siang, Sopradi sahabat budaya dimanapun ikak berade. Kayak kuyuk Regina yang hadir lagi nganti kak di kesempatan hari ini Sabtu 11 Juli 2026 sampai jam 6 sore kelak pradio. Dan kali ini di Sekaput siang-siang enak keputar perempat sampai jam 1 kelak sebelum kita ikuti suara budaya belajar Sumba jam 1 sampai jam 2. Nah, di Sekaput kali ini ada manfaat tidur siang untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi kak harus tahu ada manfaat tidur siang untuk kesehatan tubuh. Tapi jangan sampai tidur siang kebablasan sepradio. Nah, tidur siang dah hanya membantu menghilangkan ngantuk pradi, tapi juga ngasih berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan kemampuan berpikir. Dengan durasi yang tepat, tidur siang dapat memulihkan energi sehingga tubuh kembali siap menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, dirangkum dari hellosehat.com, salah satu manfaat utama tidur siang adalah mengurangi rasa lelah dan meningkatkan stamina. Setelah beristirahat sejenak, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi sehingga seseorang dapat kembali bekerja atau belajar dengan lebih fokus dan produktif. Tidur siang juga berperan dalam memperbaiki suasana hati, Sopradi. Kurang istirahat sering membuat seseorang mudah lelah, tersinggung, dan sulit mengendalikan emosi. Tidur singkat selama 10-30 menit dapat membantu mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan konsentrasi, serta membuat suasana hati jadi lebih baik. Dan selain itu, tidur siang juga membantu mengoptimalkan fungsi otak, termasuk kemampuan mengingat, menerima informasi, kayak ngambil keputusan. Karena itu, tidur siang kerap dianjurkan bagi pekerja maupun pelajar yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, Sopradi, jadi itulah dia ada manfaat tidur siang untuk kesehatan tubuh. Oh, jadi banyak benar manfaat, tapi tidur siangnya yang berkualitas yang hanya 10-30 menit baik. Jangan sampai kebablasan, karena kalau berlebihan kebablasan tidur siang juga tidak baik, Sopradi. Oh. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika. Suat lagi jam 1 sampai jam 2 kita ikuti siaran budaya belajar Sumba KRRI Propat Palembang. Ginganti siang hari yang panas meretat, nih Sopradi, kita dengarkan dulu pilihan lagu hiburan untuk mendinginkan suasana siang hari ini. Jadi untuk Ika jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Sengelihat Sore Budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Nah, seperti sahabat budaya, selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelak kita ikuti siaran budaya belajar Sumba kali ini bersama RRI Prompat Palembang.

0: dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mancibice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 13. Mancibice, lagu Yanko Rambe Yanko, ini dikenal sebagai lagu daerah Papua, yang sangat kental dengan nuansa semangat dan juga keberanian. Meski itu beberapa kali atau beberapa ahli menyebutkan bahwasanya bahasa dalam lagu ini tidak sepenuhnya berasal dari bahasa suku Papua. Lirik dalam lagu ini menggambarkan suasana peperangan lengkap dengan seruan untuk membela tanah dan juga kehormatan. Dan istilah bung bangsa dalam lagu tersebut ini merujuk pada para pejuang yang sudah rela berkorban. Dan melodinya yang sangat ceria dan penuh

0: Ya, dolor-dolor bebero ini merupakan hidangan khas Lombok, yaitu berupa sambal segar yang kemudian berisikan sayuran pecah ado terong, tomat, dan juga kacang panjang. Hidangan ini terkenal dengan cito rasonyo yang pedas, segar, dan juga sedikit asam. Bumbu khasnya yaitu terdiri dari cabai, bawang, dan juga gula, garam, dan juga kencur yang kemudian dicampur ke dengan sedikit minyak panas. Dan bumbu tersebut disiram ke pucuk potongan sayuran mentah yang sudah ditata dalam piring. Dan sesudah itu, perasan jeruk nipis ditambahkan untuk ngejok ke aroma segar dan juga rasa alami untuk asemnya. Dan beberok terung ini biasanya disajikan sebagai pendamping menu khas Lombok, pecah ayam tai lawang. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat jam 14.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Mancek Bicek, tak kemana? Mampir di Pro 4. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senang tiaso kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
4: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
0: Iya, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini? Dan kami menyapa juga pendengar yang ada di Pro 4 FM Palembang di 88,4. Dan juga selamat siang untuk dolor-dolor yang ada di Pro 4 FM Bengkulu di 91,7 FM. Dan juga untuk di Lampung 88,5 FM. Dan juga untuk di Jambi di 99,2 FM. Sungai Liat di 103,9 FM. Ini mudah-mudahan dolor-dolor dalam keadaan sehat dan juga senang untuk kembali mendengarkan program obrolan budaya belajar Sumba yang akan kami langsungkan sampai jelang KG di jam 14 siang.

0: Iya, dan kalau kita jingok ya, beberapa belakangan ini mance-bice lagu-lagu daerah terutama yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Dan tidak cuma dari segi musiknya bae, tapi lagu daerah juga sudah menampilkan apa ya, ada unsur kekinian juga nih kayak mance-bice penyanyinya yang sudah didominasi oleh anak-anak muda. Nah, tentu suksesnya lagu daerah dan juga bagaimana penyanyinya juga bisa masuk dan juga bersatu dengan lirik lagunya itu tentu tidak lepas dari namanya sang pencipta lagu. Nah, kali ini di obrolan budaya belajar Sumba, kita sudah kedatangan tamu spesial. Mance-bice, kenapa Cik Ilham ngomong ke tamu spesial? Karena sosok ini kalau di Palembang ya, dari zaman dulu, wah saking kelamunya itu tadi ya, ini seorang entertainer sejati nih Mance-bice. Dia disuruh nge-MC, oke, nyanyi apalagi kayak itu kan. Dan juga menghibur komedi itu memang sudah backgroundnya kayak itu kan. Dan saat ini sudah menciptakan lagu daerah juga, waduh. Ini bikin kita yang mendengarkan kayak sedikit bertanya-tanya, ini ciptaan Kak Puji ya? Dan setelah kita telusuri ternyata benar nih Mance-bice. Saat ini Puji Yamato nama bekennya ya, sudah menciptakan banyak sekali lagu-lagu daerah dan juga dinyanyikan oleh generasi muda atau anak-anak muda. Dan langsung kita bakal sapa. Halo Kak Puji, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya,
1: kabar baik, baik banget pokoknya hari itu ini ya. Karena udah di calling sama Ilham ini, harus prima kitanya ya.
0: Oh begitu ya. Makanya Mance-bice ya, ini Cik Ilham tuh sempat pecah tidak pecah waktu itu. Akhirnya Kak Puji bersedia untuk kita undang nih.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kita gali ilmunya dan juga pengalamannya. Dan langsung di obrolan budaya belajar Sumba. Boleh dong Cik Puji, Kak Puji sapa dulu kawan-kawan atau pendengar kita Mance-bice yang ada di 4 provinsi lainnya.
1: Di mana aja? Di Bengkulu, ada di Lampung, ada di Jambi,
0: satunya
1: lagi Sungai Liat. Halo semuanya, semoga selalu sehat di sana. Dan yang pasti kita yang ada di Sumatera Selatan Palembang, bahagia banget, bangga banget kita selalu bersilaturahmi. Apalagi hari ini 5 kota langsung, alhamdulillah ya. Ilham juga udah mengundang Kak Puji, dan Kak Puji bahagianya udah gak kehingga lagi nih.
0: Itu ya. Dari 5 kota ini pernah tampil atau pernah ada acara di kota mana nih?
1: Jambi udah kebetulan bawa artis juga, di Bangka dulu kontrak sama salah satu PT terbesar, boleh disebutin?
0: Nama PT-nya Tit.
1: Terus Lampung itu sering banget
0: pernah,
1: karena
0: juga,
1: event
0: ya?
1: Juga banyak di Lampung. Sungai Liat udah ya, tadi ya.
0: Itu.
1: Kayaknya keempat-empatnya udah semua dikunjungi.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Puji atau Cek Puji nih berkesenian sudah dari tahun berapa nih?
1: Kalau nge-MC-nya tuh udah dari SMA kelas 1 ya. Tapi untuk profesionalnya itu 1999 itu udah di Jakarta.
0: Waduh, kita hitung mana nih kalkulator nih. Saking kelamanya itu tadi ya.
1: Jadi sampai sekarang juga masih gitu kan. Tapi udah mulai nge-MC-nya kita kurangi. Konsentrasinya itu sama anak-anak muda yang ada di Palembang.
0: Wow.
1: Palembang masuk kan. Kan di-mix kan tadi kan.
0: Benar.
1: Jadi itu sekarang konsentrasi sama ngajar. Kebetulan kita punya salah satu entertain di Palembang juga udah buka.
0: Dan juga siswanya banyak di situ.
1: Betul, alhamdulillah. Dan sudah banyak yang udah ke TV-TV nasional juga.
0: Wah, luar biasa nih Mance-bice. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ngelihat seliweran nih, Kak Puji muncul di sosial media. Wah, Kak Puji sudah bikin lagu lagi nih Mance-bice. Atau sudah beralih menciptakan lagu, tapi yang menyanyikannya malah justru budak-budak muda nih, Cik Puji.
1: Kebetulan itu banyak anak-anak muda yang usianya juga startnya itu dari 6 tahun udah bikin lagu sama Kak Puji.
0: 6 tahun ya?
1: 6 tahun ada yang bikin lagu.
0: Cik Ilham 6 tahun masih dalam gendongan orang tua waktu itu. Ini 6 tahun sudah ini ya, berkesenian tuh.
1: Iya, jadi apa namanya? Video klipnya juga udah dibuatkan. Nah, ini yang terakhir juga ada satu video klip yang belum kita masukkan ke dalam YouTube.
0: Okay.
1: Totalnya 3 video klip yang belum kita masukkan ke YouTube.
0: Dan sudah di proses produksi
1: udah,
0: ya.
1: Udah selesai.
0: Dan bentar lagi bakal dikeluarkan di situ.
1: Bismillah ya, insya Allah akan kita keluarkan.
0: Oke. Okay. Ini kenapa nih Cik Puji memilih lagu daerah? Bukan lagu-lagu yang lain nih untuk diangkat, dijadikan apa ya, untuk selanjutnya dalam seni atau berkesenian perjalanan Cik Puji nih.
1: Kebetulan untuk memilih lagu Palembang itu Cik Ilham memang sengaja niat dari hati ya.
0: Oh itu.
1: Kalau dulu kan kita kerjanya gak di Palembang. Setelah COVID kayaknya kita konsentrasinya di Palembang.
0: Banyak waktu di Palembang.
1: Banyak
0: ya.
1: Waktu di Palembang walaupun pergi bolak-balik juga gak lama. Memikirkan untuk bikin lagu untuk anak-anak Palembang itu sudah dari tahun 2020.
0: Oh 2020. 5 tahun yang lalu ya.
1: Betul. Sekarang konsentrasi di situ dan lagu-lagunya juga seputaran kata Cik Ilham tadi kenapa milih Palembang. Itu sengaja karena saking cintanya. Aku kemana-mana keliling-keliling juga Cik Ilham.
0: Tetap kepikiran Palembang tuh lah.
1: Palembang loh. Bener. Seriusan. Kalau udah nyampe di Palembang kadang-kadang satu hari di Palembang event, besoknya harus terbang lagi, itu rasanya gak mau pulang, pengen di Palembang. Memutuskan untuk stay di Palembang itu 2020.
0: Oh baru ya?
1: Iya.
0: Karena makanya kita tuh ngelihat kayak punya bukan capek sih, kayak lebih apa ya, pengen waktunya saat ini.
1: Iya betul.
0: Kembali ya di belakang layar
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tidak yang kalau sama ini kan bang langsung. Ya. Muncul di panggung kayak itu.
1: Dan kita punya 5 lagu lagi yang akan kita buat. Salah satunya nanti ada adik sayang di sebelah sana itu ada judulnya nggak apa-apalah dikasih tahu ya itu Semesta Bertasbih. Jadi di situ ada banyak nasihat. Jadi kalau Kak Puji bikin lagu itu Cik Ilham isinya itu harus ada kata-kata bijak untuk mengingatkan kita ketika kita ada di dunia seperti apa. Contohnya.
0: Waduh.
1: Munculnya bunga, tak patut engkau. Oh gitu deh, nanti kamu dikasih tahu.
0: Ya, kalau dibocorkan kita spesial lagi nih lagu betul, ya. Betul. Tapi kalau mengenai lagu daerah, menurut Cik Puji sejauh ini bagaimana nih untuk Palembang perkembangannya?
1: Untuk Palembang, nah ini hebatnya Palembang. Aku bersyukur banget jadi warga kota Palembang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena selain orang-orang yang khususnya entertain ya.
0: Berambut panjang, itu bukan ngomong Palembang.
1: Iya. Jadi mulai bukan cuman lagunya aja, tapi orang-orangnya juga itu menerima kita itu dengan tulus. Wah. Itu orang Palembang. Jadi mereka itu kalau berteman benar-benar real berteman.
0: Itu.
1: Untuk urusan lagu yang bagus-bagus di Palembang itu sangat banyak pencipta-pencipta lagu di Palembang ini banyak yang bagus. Dan itu lagu-lagunya juga ya apa ya easy listening, enak didengar dan itu mudah untuk kita kita nyanyikan kembali walaupun dengarnya sebentar cuman nyangkut di telinga gitu.
0: Kayak terngiang-ngiang gitu Cik Puji ya.
1: Iya betul.
0: Dan kenapa pada akhirnya memilih anak-anak muda nih untuk menyanyikan lagu daerah? Biasa kan budak muda tuh.
1: Betul-betul.
0: Ini segala macam. Tapi Kak Puji akhirnya bisa menjawab tantangan itu tadi ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada mama-mama yang datang ke tempat Kak Puji itu biasanya mereka tuh tanya. Nah agak susah kan ngomong-ngomong. Mereka tanya ke Kak Puji. Itu Kak Puji bisa gak ya begini. Kadang-kadang yang mau kelas apa ujung-ujungnya ke nyanyi.
0: Tetap endingnya ke vokal.
1: Endingnya ke vokal. Karena kita denger anaknya ngomong itu udah bisa kita tahu nih. Oh anak ini bisa diolah. Nah itu dulu yang lagu apa ya yang tunggu. Yang ada Pulau Kemarau Melegenda itu. Itu sudah 7 anak kecil yang mau ambil lagu itu. Cuman ada satu yang benar-benar dapat di dia. Ini lucu loh Cik Ilham. Dia itu kayaknya cocok-cocokan juga sih dengan penyanyinya.
0: Lagu ternyata dengan lagu penyanyi itu ya.
1: Betul. Jadi ternyata lagu itu bisa berjodoh juga gitu kan. Ada beberapa orang tiba-tiba orang lain yang ambil. Gitu. Padahal kadang-kadang sudah jauh ngobrolnya seperti apa anak-anak.
0: Materi anak, lagunya betul. Kayak sudah disiapin gitu.
1: Tetapi kok penyanyinya yang enggak kita sangka. Itu di perjalanan selama ini anak-anak yang usianya 12 tahunan, 6 tahun nih awalnya ya, ada yang 6 tahun itu mereka itu juga suka dengar lagu tentang legenda gitu kan. Tentang nasihat isinya gitu. Jadi itu sih kalau Kak Puji untuk menembak untuk langsung ke anak-anak kecilnya itu jodoh-jodohan sebenarnya.
0: Jodoh-jodohan juga tuh kan. Warna vokal dengan lirik betul, lagunya
1: betul,
0: tuh tadi
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi kadang-kadang ada lagu yang mamanya mau nih. Kalau Kak Puji bilang, "Ma, ini enggak cocok dengan vokalnya si adik." Kalau mau yang ini didengerin. Yakin Kak yang ini Kak, kayaknya agak susah deh Kak dinyanyiin sama anak aku gitu kan. Bisa mah, tenang aja bisa. Di treatment gak nyampe 2 bulan udah bisa. Jadi memang kadang-kadang orang tua itu anaknya kepengen, mamanya kepengen lagu ini ternyata cocoknya yang lain. Dan ngeboomnya juga yang lain. Sudah tampil juga kayak lagu Pulau Kemarau Melegenda kan udah pernah tampil di salah satu TV swasta juga. Gitu, jadi ya itu 6 tahun loh kan
0: prosesnya itu tadi ya.
1: umurnya.
0: Umur lagu itu.
1: Anak lagu
0: oh,
1: itu.
0: Yang nyanyiin tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Waduh. Ini 6 tahun itu sudah bisa membawakan lagu dan bahkan proses rekaman. Artinya di sini Kak Puji juga tidak cuma membentuk lagu daerah ini tadi, tapi talenta anak ini diasah juga di sini.
1: Diasah. Jadi gini, kadang-kadang mamanya tuh nggak percaya kalau anaknya ini bisa dinyanyi. Awalnya masuk di modeling, di akademi kita masuk di modeling. Ternyata kalau di modeling Kak Puji lihat kayaknya dinyanyi lebih bagus deh, Ma. Nggak yakin, mama papanya nggak yakin.
0: Iya. Karena mungkin belum ada pengalaman itu tadi. Betul. Ya. Belum ngelihat potensinya tadi
1: karena
0: tuh.
1: Karena kita tahu bisa di situ, kita anjurkan ke situ. Dan kadang-kadang nggak nyampe 6 bulan udah keluarin single. Ada yang 1 bulan loh.
0: Sudah ada single itu.
1: Iya.
0: Nah yang kemarin itu sempat kepo di sosial media Kak Puji. Untuk apa proses video klipnya benar-benar prepare-nya itu ya. Baju.
1: Betul. Jadi itu juga dipikirkan. Kita punya tim. Jadi kita juga punya konsultan juga. Masih kita punya konsultan. Konsultan kita juga masih ada di luar gitu kan. Oh, tempat rekaman kita juga ada 3 titik. Ada di Jakarta, Lampung dan juga Palembang juga ada. Tergantung dengan

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.

0: terbesar di Asia Tenggara.
1: Pelembang dan salam, pelembang kota Quito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh.
2: Gosayo, ba naik lagi, ba.
3: Abad na, abad dua belum mas dengernya.
2: Oh iya, ba. Gosayo, ba naik lagi, ba.
3: Na, abad dua belum mas dengernya.
2: No, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Lama

0: Barbon Prado, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di siaran Budaya Belajar Sumba. Dari Perempatan Palembang dan juga disiarkan di Perempatan FM lainnya. Jangan lupa di Bengkulu,
1: Lampung. Pokoknya kalau tidak disebut ke ini-ininya panjang nih ya. Karena sudah banyak nih macam-macam giat yang dilakukan oleh Cek Puji di dunia seni ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tentunya. Dan kalau biasanya untuk satu lagu, Cek Puji ini bikin materi lagunya tuh berapa lama tuh?
2: Ada yang sudah dibikin video klip itu ada yang 10 menit jadi.
1: Ah, 10 menit jadi?
2: 10 menit jadi. Waduh. Kebiasaan Kak Puji kalau bikin lagu ini kan pencipta kan beda-beda nih cara bikin lagunya.
1: Yeah.
2: Kalau Kak Puji sendiri biasanya dari rapnya dulu.
1: Oh, jadi rapnya yang dapat direkam di handphone dulu?
2: Iya, direkam di handphone dulu. Mm-hmm. Musiknya kita juga udah ngebayangin musik-musik apa aja. Mm-hmm. Baru kita start di awal.
1: Oke. Okay.
2: Baru klimaksnya seperti apa gitu. Mm-hmm. Itu sih.
1: Termasuk lagu daerah juga cerita ya?
2: Oh, betul.
1: Nah, tadi tuh unik nih lagu apa nih, bikin pempek tadi.
2: Iya.
1: Aduh, Cek Pepi itu tadi kalau kita dengar di situ. Yeah. Itu katanya spontanitas juga itu ya?
2: Iya, jadi Cek Pepi itu teman kebetulan anaknya itu belajar di tempat Kak Puji juga.
1: Okay.
2: Itu mamanya Nabila.
1: Oh, mama Nabila.
2: Nabila Atika yang lagi dipersiapkan untuk bertarung di kancah nasional. Ya, jadi kebetulan datang bikin pempek, bikin cuka gitu kan, bikin cuko. Aku tinggal rekaman. Sampai di tempat rekaman, revisi lirik.
1: Oke. Okay.
2: Tanya dulu siapa namanya.
1: Kan kenapa tuh?
2: Biasanya kan aku manggilan kesayangan mamanya Nabila itu kan Mpok.
1: Oh.
2: Mpok.
1: Sebutan ya, akrabnya ya.
2: Mpok. Jadi aku tanya, dibales namanya Pepi. Rekaman langsung. Rekaman juga sudah satu kali take, sudah selesai. Enggak take lagi, dengerin, udah cukup. Langsung pulang.
1: Oh,
2: mau nemuin dia lagi intinya. Tapi orangnya udah enggak ada lagi di rumah. Udah pulang.
1: Jadi jadilah lagu itu tadi.
2: Jadilah lagu itu.
1: Jadi kalau menurut Cek Puji, lagu daerah sekarang beda ya dengan zaman dulu. Perbedaan itu mungkin lebih ke warna musik mungkin, atau lebih ke liriknya yang lebih apa ya, kalau kita lihat tuh. Kalau bikin pempek itu memang berkaitan dengan budaya Palembang, makanan tradisional tadi ya. Tapi cocok juga ketika dimix dengan situasi apa ya, warna musiknya.
2: Betul.
1: Ada unsur komedinya juga tadi di situ.
2: Betul.
1: Artinya di sini memang lagu daerah sudah mengalami banyak sekali perubahannya ya, Cek Puji ya.
2: Betul banget.
1: Dan perubahan ini tentu tidak menghilangkan ciri khas lagu daerah ya.
2: Enggak.
1: Biasanya Cek Puji kalau membuat lagu daerah itu yang tidak boleh pernah tidak ado, itu pasti ado terus tuh apanya?
2: Kalau yang pasti ado harus
1: bahasanya
2: ada,
1: mungkin ya.
2: Iya, bahasanya udah pertama oke. Tapi Kak Puji ada lagu-lagu Palembang juga yang berbahasa Indonesia.
1: Oh, ada juga.
2: Banyak sih sebenarnya. Kalau untuk yang bahasa Palembang baru yang tadi Cek Ilham play. Nah, itu bahasanya bahasa Palembangan ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus kalau untuk masalah lirik lagu zaman dulu sampai sekarang sebenarnya sesuai dengan keadaan zamannya ya. Kalau kata Cek Ilham itu anak-anak Gen Z. Jadi
1: Gen Z.
2: Kita kadang-kadang juga nanya juga nih maunya kayak gimana liriknya, mau isinya seputar apa nih, ditanya dulu loh. Jadi enggak langsung kita bikin.
1: Enggak langsung egois.
2: Bikin.
1: Betul. Menurut walaupun betul, sebenarnya Cek Puji bisa menuntaskan itu tadi kan.
2: Bisa.
1: Tapi tetap melibatkan mereka tuh.
2: Betul.
1: Supaya pada saat lagunya jadi, mereka juga akan lebih nyaman tuh.
2: Betul, betul, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya salah satu Kak Puji bikin lagu itu sebagai pencipta kadang-kadang ngelihat warna suara dulu. Memang yang pertama
1: warna ya. Warna vokalnya dulu.
2: Okay. Apakah dia lagunya yang harus gimana, harus yang up banget gitu kan, kita tahu nih. Yang kedua kita lihat dulu kamu tentang apa mau lagunya itu yang paling penting.
1: Biasa mereka apa nih ketika ajuan pertanyaan mau lagu daerahnya tentang apa?
2: Ya.
1: Paling banyak jawaban apa tuh?
2: Gen Z itu terserah Kak Puji bagusnya gimana.
1: Oke, okay. Mereka kayak lebih mengikuti ya. Ya,
2: tapi tetap dengan mamanya kita komunikasi.
1: Iya.
2: Jadi gitu. Ma mau tentang apa nih? Oh, tentang ini anak aku tinggalnya di sini Kak sekarang begini-begini. Kayak yang dinyanyiin sama Alia Putriandini, salah satu penyanyi Palembang bagus juga itu. Itu kan udah salah satu tinggal di daerah tuh. Jadi ngikutin mamanya maunya kayak gini. Di tempat kami ini Kak banyak orang Jawa, pengennya di awal-awal ada sindennya gitu.
1: Oh, walaupun lagu daerah Palembang ya.
2: Iya, tetap lagunya lagu Palembang. Gitu.
1: Jadi banyak PR-nya Cek Puji untuk
2: lumayan
1: menjawab diskusi itu tadi
2: betul,
1: tuh.
2: Betul.
1: Ada nuansa musiknya pengen dimasukin ini tadi. Yeah. Tapi titik tersulit seorang pencipta lagu daerah itu yang Cek Puji sering rasakan sampai dengan saat ini apa tuh?
2: Titik
1: menimbulkan mood mungkin? Ini salah satu enggak ada ya kayaknya.
2: Alhamdulillah kalau masalah nyiptain lagu, itu moodnya pasti dalam keadaan baik.
1: Baik ya.
2: Ya. Sejauh ini belum ada lagu yang lagi sedih tuh belum ada.
1: Belum. Selalu musik ataupun liriknya ceria ya.
2: Betul. Yang pasti gini, kalau mau bikin lagu itu memang keadaan misalkan enggak ngajar dulu nih lagi kosong. Kadang-kadang memang ada penuh di situ, misalkan dari jam 2 siang sampai ke malam Kak Puji sengaja dikosongin. Kalau udah ada pesanan lagu. Nah di situ Kak Puji kulik lagu, dapat, tinggal bikin musiknya, treatment anaknya, rekaman. Sudah rekaman, treatment untuk body language-nya untuk bikin video klip. Lirikan, anggukan.
1: Jadi semuanya diajari di situ.
2: Semuanya diajarin. Enaknya di tempat kita, di akademi kita ini, enggak dibiarin kayak gitu. Pokoknya harus dapat perfect di video klip. Pemilihan warna, warna kulit muka di video klip pun aku komunikasikan loh, Cik Ilham.
1: Sampai sedetail itu Mas Cik ya.
2: Jadi enggak egois momi yang warnanya kayak gini atau yang kayak gini. Maunya kayak gimana? Oh, yang kayak gini, Kak. Coba diulang yang ini, coba pilih yang ini. Kita tanya dulu loh. Baru nanti kita simpulkan. Baru dengan yang tim untuk editing, Om, tolong yang seperti ini warnanya gitu.
1: Jadi Cik Puji terjun galau ya, menulis lirik,
2: editing terjun,
1: editing juga, video klip apalagi itu.
2: Jadi sutradaranya juga,
1: termasuk wardrobe juga.
2: Wardrobe-nya juga, make up-nya juga, hairdo-nya juga, penarinya juga diurusin.
1: Ya. Tapi kalau buat video klip, kostum atau wardrobe-nya itu tetap menimbulkan kesan Palembang itu. Betul. Dengan songket ya.
2: Harus. Harus ada songket, kalau enggak ada jemputan.
1: Dua hal itu yang penting.
2: Harus, harus banget.
1: Walaupun bentuknya harus. Sudah dimix dengan modern. Iya,
2: betul sekali.
1: Tambahan apa tuh?
2: Iya, betul. Pokoknya semuanya
1: juba,
2: harus.
1: Juga gitu.
2: Iya, betul. Jadi pokoknya setiap lagu Palembangan, walaupun ini popnya pop Palembang, tetap kita masukin budaya Palembang.
1: Budaya Palembang.
2: Harus, nggak mau aku kalau nggak ada. Di situ agak-agak keras di bagian itu.
1: Dan desain juga termasuk?
2: Iya.
1: Desain.
2: Mendesain bajunya juga kita dari Kak Puji. Ya. Untuk aksesoris kepala segala macamnya juga Kak Puji.
1: Makanya kalau kita lihat beberapa video klip yang sudah Cik Puji garap itu, ini hanya ibaratnya yang di awal tadi kita sampaikan tuh prepare-nya kan tuh.
2: Ya,
1: karena didiskusikan hamin berapa tuh paling telat kayak itu.
2: Paling telat hamin 3.
1: Hamin 3
2: tuh paling telat. Kadang-kadang malamnya aja masih buat aksesoris loh Cik Ilham.
1: Disiapin untuk syutingnya itu tadi.
2: Finishing. Kadang-kadang kan kita mau pakai 3 nih, aku udah siapin 6 kayaknya. Takutnya nanti ada apa ya?
1: Plan B gitu ya.
2: Betul sekali. Kita enggak tahu di lapangan seperti apa ya, Cek.
1: Dan kalau lagu daerah yang paling cocok untuk Gen Z ini bercerita tentang apa nih, Cek?
2: Nah, kalau untuk Gen Z sekarang dimasukkan tentang nasihat. Misalkan nih munculnya yang tadi ya, apa ya liriknya, aku lupa. Maklum lah udah tua ya
1: Cilangan ya. Tapi awet muda, Mancik-Mancik tahu dengan Sarul kan gak kayak itu? Zaman-zaman dulu. Pokoknya saksikan YouTube kalau pengen tahu Cik Puji juga kayak apa ya.
2: Ini lupa ya, anak raja disayang-sayang,

0: menangis.
1: Apa ya rapnya ya? Aduh lupa, Cek. Nanti aku kasih deh filenya untuk di play.
0: Boleh.
1: Ada kok, tenang aja.
0: Supaya kita bisa dengarkan di pompat ya gitu kan. Dan kalau lagu daerah Palembang, tentu penggunaan bahasa Palembang. Pernah dengan lagu daerah Sumsel menggunakan bahasa daerah kabupaten lain yang ada di Sumsel?
1: Kebetulan belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi anda ini datang jik Thailand. Cek Buji pengen nih ada lagu dari Empat Lawang misalnya.
1: Betul.
0: Kayak itu. Tetap Cek Buji akan menjawab tantangan itu.
1: Tetap harus. Permintaan klien seperti apa kita usahakan.
0: Yeah.
1: Yang penting kita komunikasikan dulu sama mama papanya. Mm-hmm. Biasanya kalau mama papanya itu gak bisa datang ke tempat kita, biasanya kita Zoom meeting. Mm-hmm. Jadi semua kru, semua tim itu masuk untuk Zoom meeting maunya seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi kedepannya mereka tidak berulang kita untuk membicarakan perlunya ini langsung di situ. Misalkan mamanya, Kak Puji lagunya tentang masalah tentang ini ya, kita sebutin gini. Tim sudah tahu nih mau dibawa kemana.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: karena sudah komunikasi
1: betul,
0: langsung kan.
1: Betul. Aha. Kan kadang-kadang kan mereka nggak mau datang ke akademi nih, mamanya kerja, papanya kerja gitu kan. Mm-hmm. Banyak juga yang seperti itu.
0: Itu ya. Tapi kalau buat apa tuh, buat pendengar mungkin Mance Bece yang ingin mengenalkan anak-anaknya kepada lagu-lagu daerah, apa nih saran dari Cek Buji tuh harus bagaimana tuh?
1: Yang pertama anaknya kalau bisa, kadang-kadang kan anak-anak yang belum bisa baca bisa bernyanyi. Tapi kami
0: banyak
1: saran,
0: tuh yang kayak itu ya.
1: Ada mama-mama anaknya masih umur berapa, 5 tahunan, 4 tahunan yang mau bikin single ada. Cuman Kak Buji sarankan nanti mah nunggu dia kelas 1 dulu aja.
0: Jangan terlalu dipaksain ya.
1: Jangan terlalu dipaksain walaupun mereka Kak Puji gak usah panjang-panjang liriknya. Sedikit aja balik lagi ke rap gitu ya. Mama-mama kan ngerti kayak gitu ya. Kalau bisa sih nanti deh mah. Kita latih dulu suaranya. Gitu. Ada yang umur 4 tahun udah latih suaranya loh.
0: Oke.
1: Cik Ilham belum bisa baca.
0: Tujuannya apa tuh Cik Buji?
1: Tujuannya memang melatih sih. Melatih untuk jangkauan suaranya udah dilatih. Warna suaranya udah kelihatan gitu kan, walaupun kecil tahu gitu kan. Ya banyak juga sih nerima yang masih kecil.
0: Lagu yang paling lama mungkin proses produksi dan juga penciptaannya paling lama lagu apa nih
1: proses judulnya? Proses yang paling lama. Nyiptainnya paling lama maksudnya.
0: Dari liriknya.
1: Dari lirik.
0: Shooting video klipnya.
1: Video klip.
0: Termasuk pencarian talentnya kayak itu.
1: Enggak terlalu lama sih. Terlama itu paling berapa bulan lah.
0: Berapa bulan?
1: Enggak terlalu lama.
0: Apa tuh judulnya?
1: Apa ya? Mahkota Raja. Syutingnya aja yang lama. Karena kebetulan sibuk anaknya. Banyak lesnya. Jadi ketika libur kemarin baru dibuat.
0: Oh, itu.
1: Udah jadi video klipnya.
0: Tinggal di launching ya?
1: Tinggal launching. Jadi ada berapa lagu? Ada 3 lagu yang akan kita launching. Nyusul nanti 5 lagu.
0: Baik. Nah ini kita penasaran juga nih, pengen tahu ada anak-anak, bukan lagi Gen Z nih, malah ini ya, masih usia SD nih pada saat itu, yaitu ada Billion, Alila dan juga

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai rumah ge bahasa Huba.

0: Iya baik, balik lagi kita di sini, tapi sayangnya nih Cek Buji waktunya ya. Padahal masih banyak yang pengen kita gali pengalaman dan juga ilmunya.
1: Iya.
0: Ini sudah 53 menit Mang Cebece melangkah dari jam 15 petang dan kita pengen minta dong pesan dan juga apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, terutama untuk generasi muda nih, baik itu yang punya anaknya ataupun juga adik-adik langsung mungkin yang lagi monitor siaran kita di kesempatan kali ini, mengenai lagu daerah apa yang pengen disampaikan tuh.
1: Oke, untuk pendengar RRI Pro 488,4 FM, waduh, yang ada di luar sana, terkhusus untuk anak-anak Gen Z. Ini kan seputar anak Gen Z.
0: Benar.
1: Jadi cintai tempat kalian, khususnya Sumatera Selatan Palembang, dengan menjadi seorang yang berbudi luhur, sopan santun, attitude yang baik, bertemu dengan lebih muda hormat, dengan yang lebih tua itu bijaksana, pokoknya untuk melestarikan nama Palembang bisa lewat seni, salah satunya lewat lagu. Dan untuk yang sudah membuat lagu dengan Kak Puji, terima kasih banyak untuk yang sudah mempercayakan Kak Puji sebagai penciptanya. Dan semoga bisa didengar oleh masyarakat Palembang. Dan yang pasti khusus untuk Cik Ilham.
0: Apa tuh? Kebagian juga nih akhirnya ya.
1: Apa tuh? Pokoknya tetap menjadi pribadi yang sangat baik,
0: penyemangat.
1: Karena orang-orang seperti Ilham adalah semangat semangat Kak Puji untuk berkarya juga.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Diundang di sini juga menjadi motivasi Kak Puji untuk selalu berkarya tentunya dan selalu berjaya di udara RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk yang di sana, yang di Bengkulu, di Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan untuk para seniman yang ada di sana, maju terus, berkaryalah dengan baik, dan jadikan tempat kalian menjadi salah satu tolak ukur untuk berkarya.
0: Nah itu.
1: Oke.
0: Dan juga memperkenalkan daerah kita melalui lagu tuh bisa.
1: Betul,
0: ya Cik
1: Uji. Betul sekali,
0: ya.
1: bisa banget
0: menceritakan wisata.
1: Betul,
0: kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Bagaimana indahnya daerah kita, Mang Cebece, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, terima kasih Cik Uji waktunya.
1: Makasih banyak Cik Ilham.
0: Waduh, ini berkesan nih ya Mang Cebece. Mudah nanti akan ada the next episode lainnya ya. Yang akan disempatkan oleh Cebece untuk berbagi ilmu lainnya ya. Semoga sehat selalu.
1: Sehat.
0: Sukses selalu.
1: Amin.
0: Dan juga untuk yang pengen mendengarkan lagu-lagu Cek Puji di YouTube, apa nih?
1: Ada di Fuji Yamato Berkarya. Itu semua lagu ada di situ.
0: Oke, jadi silakan akses di situ Cek Puji ya.
1: Betul sekali.
0: Pokoknya kita doakan sukses untuk Cek Puji, sukses untuk anak-anaknya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan teruslah berkarya juga.
1: Amin ya, pasti.
0: Dan juga menjadi kebanggaan orang Palembang nih.
1: Amin. Allahu Akbar. Semangat untuk semuanya yang ada di Sumatera Selatan Palembang.
0: Baik, Mang Cebece dulur-dulur, karena kita sudah di penghujung perjumpaan ini, mudah-mudahan siaran kita bersama dengan Cek Buji di siaran budaya belajar Sumba edisi kali ini akan bermanfaat tentunya, banyak hal menarik yang didapatkan. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di Pro 4 FM Bengkulu 91,7 FM. Dan juga di Lampung 88,5 FM. Dan juga di Jambi 99,2 FM. Dan juga Sungai Liat di 103,9 FM. Kami pamit untuk di Belajar Sumba, di Budaya Belajar Sumba edisi kali ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ada sana. Terima kasih teman-teman dari RRI Palembang semuanya ya di sana sudah menghadirkan suara budaya Pejaringan di kesempatan hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-11 untuk bulan Juli.

0: luar biasa. Nah, kita ngandengan tadi, ternyata penyanyi-penyanyi daerah di sana punya semacam tantangan tersendiri, ya. Apalagi tadi dia ada yang menciptakan lagu, yang nyanyinya anak-anak. Wih, luar biasa. Artinya secara dia langsung mengorbitkan, tak? Dalam bibit-bibit. Kalau tidak dikecilnya pacak penyanyi, apalagi besar kelak di sana. Tuh, sana-sana kita di Bengkulu, jangan kalah sayang di sana. Kalau ada sekiranya adik kita, keponakan kita, atau anak kita lah pacak penyanyi, itu harus kita pupuk di sana. Harus kita dukung, tak? Mudah-mudahan kelak itulah jadi penyanyi lagu daerah Provinsi Bengkulu. Karena kalau paham soal lagu daerah di sana, kece orang tuh agak mudah gitu memperkenalkan satu wisata, memperkenalkan Bengkulu, mungkin juga semacam khas kebakaran makanan khas gitu, pakaian-pakaian adatnya lewat lagu di sana. Misalnya kita bawa orang keluar Bengkulu, kita nyanyi ikan pais, nah kelaponya mudo, jadi orang tuh kita memperkenalkan kami di Bengkulu ku ada ikan pais loh, ada masakan yang luar biasa ya, ciri khas Bengkulu ikan pais. Dari mana bahannya, dak kece orang, kelaponya mudo, pakai kelapo diiris rasanya oi lemak nian, ikannya lemak nian, kece orang. Nah maka kita memperkenalkan sesuatu apalagi di daerah Bengkulu dengan lagu-lagu daerah. Nah, Pantai Panjang, atau kita nak promosikan Sungai Suci. Sungai Suci. Nah, kan? Lewat lagu dari sana orang tahu. Secara langsung kita mempromosikan tempat kita. Besok lusa di sana minggu depan hari Sabtu di jam-jam yang sama kami ajak di sana kami kelak bergabung kembali. Pukul 14 waktu Indonesia.
1: Unon.
2: Apanya gual?
1: Jam berapa lari nih?
2: Jam 2 gua lah, jam 2.
3: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.

Selamat siang Sobradi Sahabat Budaya, BKKBN inisiasi gerakan ayah ngantar anak di hari pertama sekolah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menginisiasi gerakan ayah ngantar anak di hari pertama sekolah GAMAS. Program ini ngajak para ayah untuk hadir dan ngantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran sebagai bentuk kepedulian kayak dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Kepala BKKBN Babel Fajar Supriyadi Sentosa nuturkan, GAMAS merupakan bagian dari implementasi gerakan ayah teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Kehadiran ayah pada momen penting seperti hari pertama sekolah diharapkan mampu ngasih rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri anak, kayak mempererat ikatan emosional dalam keluarga. Dikatakan Fajar, peran ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Sekian kabar bubble jam 2 siang kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ha?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang, ne?
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Gak payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Blantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu, Bangka Belitung.

dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah, ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah, tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut dalam perjalanan sejarah yang panjang membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentok ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung. Dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembawaan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita. Terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis, ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga. Ya, karena dia dari Bugis, kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya akhirnya ikannya malah tidak beli, ya digratiskan karena dia menganggap ini.

Ini merupakan saudara Ria yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya ya, dari mulai bahasa daerah ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterampilan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat siang Sobradi Sahabat Budaya. Program JKN adalah tanggung jawab bersama. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang keberhasilan tidak hanya jadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bangka Syahbudin saat kegiatan sosialisasi program JKN ke camat, lurah, dan kepala desa sekabupaten Bangka di ruang pertemuan ST12 Hotel Jumat kemarin. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan jadi kunci dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Program JKN tentu bukan hanya milik BPJS Kesehatan, tapi merupakan program strategis nasional yang keberhasilannya jadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Untuk itu, Syahbudin minta seluruh camat, lurah, ke kepala desa berperan aktif dalam dukung keberhasilan program JKN. Menurutnya, aparatur pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa merupakan garda terdepan yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, diharapkan, Syahbudin berharap kepada lurah dan kepala desa menjadi ujung tombak dalam mendukung program JKN melalui langkah-langkah nyata, yaitu mengidentifikasi masyarakat yang belum jadi peserta JKN dan mendorong agar segera terdaftar sesuai ketentuan yang ada. Selain memperluas kepesertaan, dia juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengedukasi masyarakat yang status kepesertaan ada aktif agar segera melakukan reaktivasi sehingga kembali mendapatkan manfaat jaminan kesehatan. Sekian kabar bubble jam 3 sore, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedinca Bedae. Wah, hai sampai ya teh.

0: Unpad FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Rodangdut bedincak bedaik. Wah, hayah sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore Sobat Radio, sahabat budaya dimanapun Kak berada. Setempo lagi kayak Kujur Regina di sini nganti Kak di Bedincak Bedai sore ini. Wahai sampai ya ti. Edisi Sabtu 11 Juli 2026 sampai jam 5 kelak. Jadi topik kita sore hari ini sutong seperti SSC ku ade agak-agak musim sutong seperti walaupun agak mahal harga. Nah, Kak, hobi dak makan sutong seperti biasanya sutongnya paling nyamannya dimasak apa seperti? Oh, ya langsung baik kucupi terima penelpon pertama kita. Halo Bedincak Bedai.
1: Bedincak Bedai. Sampai Yati.
0: Yo, sampai Yati. Kayak siapa di mana nih?
1: Yusinta di Beruas.
0: Yusinta di Beruas, apa kabar yuk?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Adik koyo merek kata kemarin koyo begisa.
1: Adik koyo kenek.
0: Koyo, wo, dah nyasar dah, oh.
1: Koyo, koyo sama kan?
0: Oh, bukan dah sama. Koyo tuh tau Zaizi di sungkep angin.
1: Oh, koyo.
0: Ah, koyo kayak anak Imelda yang Cion tuh.
1: Cion anak.
0: Yang Cion kayak film-film kerajaan. Kerajaan toh.
1: Benar lah. Waduh, Sion. Oh, anak. Oh,
0: iya, nah.
1: Lama lagi di rumah, setengah jam lebih ya, deh.
0: Oh, lah jauh-jauh datang, deh. Oh,
1: pas hari minggunya.
0: Iya, dan kau yang rajin, deh. Gimana, no, merehoran, no.
1: Anak lah,
0: kata. Ya, apa nih, Yusinta? Kita topiknya sutong. Hobi gak makan sutong, Yusinta?
1: Makan hobi, ya.
0: Waduh, dimasak apa, biasa?
1: Digoreng kering,
0: kayak bumbu. Bumbu apa? Apa?
1: Bumbu bawang putih bawang merah lah.
0: Bumbu bawang putih bawang merah.
1: Bumbu putih bawang merah.
0: Dilempah apa digoreng?
1: Oh, digoreng seru lah. Di semak. Goreng semak. Dilempah ke nanas mantap lah.
0: Oh, dah mantap kok.
1: Kali jadi beri di kanggar, no.
0: Oh, nian. Dimasak apa aja nyaman, no?
1: Oh, dikicap bet lah.
0: Awak lah pun. Ngapa yuk sorry Yusinta jadi kecil uli nih?
1: Jadi kecil jadi nafsa.
0: Ah, tadi itu kan besar nih lah kecil uli.
1: Oh, tadi tidak kali kayak.
0: Awak lah pun. Yo, Yusinta nak lagu apa yuk?
1: Lagu RT5, ada kan?
0: Ada be.
1: RT3.
0: Lagi ya? Nyanyi lagi?
1: Lagi nah, lagi nah, suara.
0: Ya giat nih. Halo Bona, kalau kita juru Julia Bella terus nyanyi.
1: Ah, itu ya, jadi
0: mantap suara
1: kan.
0: Oh, Nian, yo pun salam-salam di sapa.
1: Oke, waya udah bi. Terasa sambat, jam udah sebatang Mama Ratin da Kuria Ale Kitrio, Mang Brasil, Reda Abdul. Mang Ahmad Bula Tomat, Julia Dumbro Sri Atun, udah sini gitu ya. Nah, ke dari Muhammad Neri Rindu Samurai Kelayung Mang Yan Ambera Ujiat Ki Uzizi ya Abang Tampa Nasrul Nur Hadi Ambera Bill Jang Ki Sapa Agi Ovi Marni Ki Fitri Sude ya Ki Ude Sumira Sude Yu Amina ha
0: Kegali
1: lagi
0: nang kutabiat. Iyalah pone, lagu ditunggu ah. Nah,
1: gina kan sehat selalu matugas bela, gantek selalu ah.
0: Iyo, makasih Yusinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kek Yusinta di Beruas, sok. Yuk kita lanjut lagi di belakang di siapa? Di belakang Yusinta. Halo Bedincak Bedai.
2: Sampai ya
0: ti, Omalek kok?
2: Atok sudah.
0: Oh, Omalek lagi di mana Om?
2: Lancok gini lah, luar dalam.
0: Atok?
2: Lancok, berancok gini lah.
0: Lancok berancok, ngapain nyacok berancok?
2: Sendiri lagi dulu.
0: Apa?
2: Sendiri lagi dulu.
0: Serius, sendiri lagi. Sendiri lagi maksudnya gimana?
2: Ngapain lah.
0: Nggak tau ngapain lah, di Aibare sekarang.
2: Iya, soal orang banyak saingan.
0: Banyak saingan?
2: Weh, orang-orang saingan aja kan. Lancar mundur diri lah, sendiri lagi.
0: Oh, ini Om Alek apa ya? Siapa nih?
2: Hah?
0: Om Alek nih kan?
2: Ah, di Aibare.
0: Oh, di Aibare.
2: Nah, di Aibare.
0: Nggak sendiri lagi, maksudnya?
2: Nggak, tidak.
0: Hah?
2: Lagi, Bella.
0: Dak lagi ke sungai lihat.
2: Banyak saingan lah. Sebelum terjadinya bukan-bukan lebih baik mundur diri dah.
0: Yang serius bayi lah nih kisah he.
2: Aku rak lagu Arjuna.
0: Oh iyalah ponan.
2: Aku sendiri lagu lah dari Mansur E.
0: Oh iyalah pon. Nah, aulah sabar-sabar.
2: Nama naik Arjuna. Kau dah salah cerita, sudah tahu itu pun saya tak tahu kan ada.
0: Sabar-sabar bayi lah, omok.
2: Punya, punya nama sih sebentar kan. Belajar ini tu banyak anak adik, keluarga banyak. Tengah pinang keluarga aku banyak. Menurut kau keluarga aku, kenapa rumah orang aku, rumah aku lah, bicar.
0: Jadi tidak kesungguh lagi lagi nih Om Alek nih kisah.
2: Oh.
0: Tapi hubungannya baik-baik bayi kan? Om.
2: Cinta berbuatan itu.
0: Aw.
2: Selalu. Ke Embera. Ke Fitri. Gadintet. Kepada kau lagi tidak gabung lagi lah dengan Iran. Kau tidak gabung lagi.
0: Weh jangan sek dong gabung lah be. Biar banyak kawannya.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa Om Alek? Mudah-mudahan hanya ngeprank kita, oh. Aduh, Om Alek sabar-sabar belah tapi, oh. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semuanya. Yo, Bona, lanjut kita di belakang Om Alek ada siapa? Halo, Bedinca, Bedae.
3: Wahai Sampai Yati.
0: Sampai Yati, siapa di mana?
3: Naik motor. Kampung Penyah.
0: Cakep.
3: Nabrak anjing karena lengah. Akulah asokit dari Bangka Tengah.
0: Nah. Dapat dikedenger atau apa?
3: Atau it.
0: Atau it?
3: Oh.
0: Atau it apa? Atau hitam? Jadi benar nama ya, tidak usah disingkat-singkat atau it, hitam lah. Oh. Yolah pun salam kenal ke atau it, oh.
3: Okay.
0: Atau item mau lah pun. Yolah, selamat bergabung di perempat atau it.
3: Okay.
0: Oh, atau it kita topik sutong. Hobi enggak makan sutong atau?
3: Geli, orang geli.
0: Geli.
3: Geli, enggak kurang.
0: Ya ngapa geli? Urang kurang banyaknya geli.
3: Geli terus geli makanan.
0: Oh, biarlah pun dek nambah saingan. Oh. Dek nak dimasak apalah kan?
3: Nggak.
0: Dek, yolah pun dek usah makan lah pun, beri ke orang.
3: Oh.
0: Yolah pun atau it, nah lagu apa atau it, Bedinca Bedaya.
3: Oh, aku terpesona, dirikan mataku yang pinggul dan senyumannya.
0: Betul. Oh, lagu apa tuh?
3: Zakia.
0: Zakia.
3: Al-Albar.
0: Zakia dari?
3: Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar yang Zakia, Zakia. Tuh.
3: Ati dia.
0: Iya lah pun salam ke siapa?
3: Salam ke anak ke suami kau.
0: Oh.
3: Spesial. Semoga sehat selalu. Oke.
0: Okay? Oh. Iya. Tu bayi cuma mana? Tu bayi cuma mana?
3: Jadi ada yang banyak.
0: Oh, nyangka ku ada nak sam salam ke orang lain lagi ya?
3: Tidak ada.
0: Iya lah pun terima kasih yo.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak atau it di Bangka Tengah. Ho, ku agak-agak apa ya? Agak-agak ada nyambung gara-gara ada kabar dari Om Alex tadi. Oh, aduh. Ya lanjut, halo Bedinca Bedae.
3: Halo Bedinca Bedae. Wah, empat ya ti yo.
0: Empat ya ti. Aho, mengemat.
3: Oh.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: sihat. Sihat, toh. Lo makan lom?
3: Lom.
0: Hobi gak makan sutong?
3: Hari ini ada gigi, hari hobi ada gigi, lagi makan lah.
0: Ay, loy. Main kinyol pakai gusi.
3: Gigi lah hobi. Cagi makan.
0: Aduh, ya dak cagi makan main telun langsung. Dekate kata-kata tok Zaizi ya. Ano limpar kanan, limpar kiri, telun lu deh.
3: Apa?
0: Oh, dulu tok hobi dak agi begigi ya.
3: Hobi mah gigi hari
0: ya. Oh, gigi hobi dulu, oh.
3: Jangan. Orang rumah aku hari tinggal no, aku orang kemiliku,
0: Nah, ya, ho, okey lah pun. Ya, lah pun, emang amat lagu apa, mang?
3: Aku nak lagu Anggur Merah.
0: Ada wanggur merah, ha kejek po. Iyalah pun salam-salam ke siapa?
3: Selamat kan Mama Rati, kan Yusuf Tadi, kan Bunda Sumi, kan Yo Amina, kan Atwayau, kan Anak, kan Amang Yan, kan Abang Berahim, kan Yumar, kan semua yang udah. Oh.
0: Yo. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mang Amat naik atap mantap. Nyaya ada baca ngigit nginyol lagi Pradi. Au ge. Kayak gusi main kinyol. Limpar kiri kanan masuk. Udah ya ke gawang.

Ya lo pantas berani kalau ngelanjut lagi tapi keputar dulu lagu Ika. Oh, lampat penelpon, kalau kita sambung lagi di Bedin Cap Day sampai jam 5 kelak. Wah, hei, sampai. Ya, bye.

0: Yo, Supradi, kita lanjut lagi di Berinca Berdaya sore ini. Wah, hai sampai ya Teh. Halo, Berinca Berdaya.
1: Wah, sampai ya Teh Yurgina.
0: Yo, sampai ya Teh Yurgina. Alhamdulillah sihat, Yurida. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat kok.
0: Sihat, syukurlah Rikina.
1: Cuaca
0: cerah panas meretet yuk. Oke, yuk lapor kita langsung ke topik sutong. Topik hobi dah makan sutong yuk.
1: Apa?
0: Hobi tidak makan sutong.
1: Tadi nak sutong lah pun.
0: Wah, dimasak apa?
1: Di masak ano? Masak manis.
0: Masak manis, cuman ini masak manis?
1: Ditumis bumbunya, cekur, jahe kan? Lengkuas, apa kemiri, bawang kan?
0: Oh, macam tuh. Bumbu manis.
1: Beli sekilo kemarin ya.
0: Waduh, mantap.
1: Mahal tapi sutong.
0: Mahal berapa di sana harga ya?
1: 90 kemarin.
0: 90 yang sedang-sedang tuh. Memang tergantung ukuran.
1: Tergantung ukuran kan.
0: Oke, lapor. Yuk, Yuridan, lagu apa yuk?
1: Lagu Kalimera.
0: Kalimera?
1: Ada ya.
0: Kalimera. Yang cita-cita tak tuh.
1: Lama kayak ya bujang, kayak aku ayung, kayak samura, kayak dari sungkap, ya suami, ya ada miri, ya mis. Kayak Kori Bang Alek, kayak Julia, kayak Mera, pernah Hamas, kayak Sinta, kayak Aminah, kayak Manggian, kayak Romo Maha, kayak Bang Rido, Yusri, kayak Maha, kayak Mama Argina.
0: Oke.
1: Saya bilang, kayak Argina sama tugas banget hati, lancar rezeki, dan selalu.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, makasih Yurida di seputaran Bint.

0: Yo, kita lanjut lagi. Tadi ada Yorida di Bintet. Baru lo masuk seutong tadi. Oh, pas benar kayak topik kita. Oh, memang ke mahal lumun harga seutong nih. Oh, tapi suai lah mantap rasanya. Halo, Bedin Capedae.
1: Halo, Bedin Capedae. Aduh,
0: ngapa lah? Aduh, aduh.
1: Sakit lagi itu.
0: Apa? Panas bedengkeng?
1: Disengat kelejengkeng, nah.
0: Disengat kelejengkeng. Ya ngapa, oh. Pacak disengat kelejengkeng, Nek?
1: Tengah hanok dia.
0: Ngapa?
1: Tengah hamuang kerampak.
0: Oh, kena oh. Tengah muang kerampak. Yalah, hati-hati, yuk. Oh, siapa di mana, Neng, ngomong-ngomong?
1: Nek, Bujang Kadel, Nek.
0: Oh, Bujang Kadel. Bujang
1: Kadel. Di posisi ini di kebun lagi, ya.
0: Di kebun. Hati-hati, oh, Sek. Dengar. Oh, hati-hati,
1: Gawi. Kita jam 5, anak sempat pulang,
0: ya.
1: Jangan kaki, nah, lah.
0: Jalan kaki dari kebun ke rumah?
1: Pak, belum dari kebun ke kaki ya?
0: Jauh, Dek.
1: Ya, sekitar 3 kilo kurang lebih.
0: Iyalah, sambil olahraga, Dek.
1: Motor, anu. Mus.
0: Nah, lah. Yuk.
1: Tinggal di kebun, motor, ya.
0: Ngapa?
1: Namanya olahraga, ya.
0: Lah, hati-hati, Bip. Motor, jangan lupa digembok, loh.
1: Gembok lah, ya.
0: Lah, pon. Yuk, kita ke topik, lo, Nek. Hobi dan makan sutong, Bujang Kadel,
1: lah. Alhamdulillah, agak-agak. Hobi lah ya.
0: Agak-agak hobi.
1: Ya maksud guna aja. Biar aku guna aja duit lo ya.
0: Oh, mahal lo. Halo.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Oh, dimasak apa biar?
1: Kok mahal ya.
0: Oh, mahal. Dimasak apa biasa sutong ya?
1: Weh, biasa enggak.
0: Masak apa yang nyaman lo? Oke,
1: oke. Ya.
0: Nian.
1: Lepon kali makan sutong ya.
0: Wah, pede.
1: Oh, lah. Anak miskin ya.
0: Oh, lapona. Iya, lapona lagu apa, Bujang Kadel, lah?
1: Lagu apa, deh?
0: Lagu apa, anak,
1: Rumah aja, Lom.
0: Lom, rumah yang mana?
1: Lah, tungkripit, lah.
0: Apa?
1: Tungkripit.
0: Tungkripit. Lah, itu leng bawang.
1: Hancur leng bawang. Tolak di dikit, cewek di bawah orang.
0: Iya, lapon. Salam-salam kayak siapa?
1: Salam-salam kayak Dede Bintet. Tolak di tempatnya, lah. Kalau dia rama-rama galak ni, kena lupa ya lah. Okey, ada dia bintet, muka kalung lah. Ya, langsung katanya dia. Syukur, dia banyak duit lah. Lah. Dan dia sampai ke laut ya. Kamu ni jauh dari laut.
0: Oh, jauh kok. Wah, saya awak lah pun.
1: Okey, dia bintet dia bersama suami muka kalung lah ya. Ya, mau mamut, ya mau tuit ke ember dia semua lihat ya, muka kalung lah ya. Atau apa murat ya, nggak selalu lah ya.
0: Iyalah pon.
1: Kaki, abang mampu abang punya di labu ya. Aminah labu. Gali ya lah buat.
0: Okay lah pon.
1: Dari A sampai Z ah. Tanpa kecuali buku ah. Yang belum single juga selalu lah. Jangan lupa single Bujang Kadel punya di nama berapa di paper ya.
0: Okay. Iyalah pon.
1: Tugas selalu kan.
0: Iyo. Makasih yo. Lad ade be tenang be.
1: Okay. Tugas selalu ya. Sehat buku ah. Sama orang rumah. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, Bujang Kadel. Oh, di Paiben no dak sepradio. Oke lah pona, hobi tapi ano ya apa nama? Dek sanggup kayak harga ya katanya mahal. Ya pun lanjut. Di belakang ada siapa nih? Halo, Bedinca Bedae.
2: Halo, Bedinca Bedae.
0: Wahai.
2: Selamat sore.
0: Yo, selamat sore, kayak Ibu Marni yo.
2: Halo.
0: Apa kabar Ibu Marni?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi kena kala jengking tadi.
0: Nah, toh Bujang Kadel tadi katanya. Dia
2: apa? Anu ato, sak kala jengking gigit tadi pecahin digeser di situ.
0: Oh, macam tu,
2: obat. Atau teh basem langsung.
0: Nah, macam tu caranya tadi toh siapa namanya?
2: Harus dibasem langsung.
0: Bujang Kadel lo. Oke lah pon, kita ke topik nih, Bu Marni hobi dia makan sutong.
2: Bu Marni apa geradok?
0: Apa geradok? Oh, dimasak apa biasa? Ano?
2: Masak asam jadi, dipanggang jadi, dimasak tepung jadi, galak aku pindang.
0: Dipindang juga, dimasak apa nyaman no?
2: Jamur, tadi di panggang lagi baru ada.
0: Ah, mantap, Pok. Cetak
2: jeruk kunci sama belacan.
0: Wah, mantap jiwa.
2: Baru tuwe lalu ge dapat lagi manggil lah.
0: Wih, ampa ya tai lah nua lah, Ho. Age lah pana Bu Martina lagu apa, Bu?
2: Lagu apa ya, kira-kira ya?
0: Apa anak?
2: Suling bambu lah, Pon.
0: Suling bambu. Oke lah, Pon. Salam-salam ge capek.
2: Salam-salam, Ma. Salam malam ke Mang Ibrahim, ke Jurija, ke Iwan Kamel, ke Siti Narjana, Bunga Melati, ke Mang Rian, ke Mama Rati, Pak Peltim, Pak Ded Gogon,
0: yuk.
2: Patri, Fitri di ano Sri Menanti, Bu Yuk Seratun, Lapun.
0: Hau, Lapun.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Bu Marni, Lapun.
2: Selamat hati nak ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Ibu Marni di RY. Oh, tadi pakai balsem kata ya. Anak biada di apa tadi? Kali jangking enggak di. Oh, ya apa namanya? Bujang Kadel. Enggak tahu ya Bujang Kadel apa Bujang Kedel. Halo, Bening Cabedae.
3: Halo, Bening Cabedae. Wah, ya.
0: Oh, ya.
3: Sampai hati.
0: Oh, ke siapa di mana nih?
3: Di orang Bangka Tengah nih.
0: Ke orang Bangka Tengah siapa, Ok? Dek Keciri ku
3: guys. Sudah lama tidak ke ladang.
0: Cakep.
3: Di rumput dari lalalang. Ini dengan banyak bujang. Tinggal di Pinang Sebatang.
0: Iya, Pradek Bujang Kadel adik nih, ha.
3: Bujang Gantang tinggal di Sebatang.
0: Apa kabar ya Bujang?
3: Alhamdulillah
0: sihat, Ok. Syukur.
3: Sudah masak-masak.
0: Syukurlah Rikena.
3: Oke lah Rikena tuh.
0: Oh, ya Bujang, kita lah singkat waktu ya Bujang, hobi dah makan sutong ya Bujang.
3: Men sutong nek agak kurang
0: kah? Ngapa agak kurang ya menak ya?
3: Ya kurang banyak.
0: Kurang banyak. Dimasak apa biasa ya?
3: Men kuning biasa ya, dimasak digoreng
0: hobi. Digoreng. Tambah kinyol. Enggak baca mengamat makan lah.
3: Kan mengamat baca man menjadi bujang menjadi baca lah nginyol lah.
0: Kata mengamatnya ku ada baca lagi nginyol lah katanya.
3: Yang nginyol belah kanan keluar belah kiri.
0: Limpar kiri, limpar kanan lah deh.
3: Telan.
0: Nian, iyalah pona ya bujang nge lagu apa ya?
3: Ayak bujang ner nyar lagu gulali dunia.
0: Gulali apa?
3: Gulali dunia.
0: Gulali dunia. Siapa nyanyi ya?
3: Yang orang betina coba.
0: Yang orang betina siapa lo?
3: Oh, dia biasa kan mengaji tentang nyanyi ya. Tapi kena mengaji lagi request tadi ah. Orang yang betina kan nyanyi ya.
0: Tapi
3: iya itu apa kira itu rada yang
0: ya. Lah Fania nyanyi ya.
3: Ya lah.
0: Iya lah pun, salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam Bayu Rida tadi ya, Bang Ledul, mudah-mudahan selalu.
0: Iya.
3: Buat Ujang Kadal tadi ya, Mbak Ayu Parni. Buat Kakek Sekamura, Mbak Namang Brahim Ko Ayung. Buat Ibu Rati Kite, Mbak Ayu Hamin. Buat Gile-Gale lah pun, ingat waktu.
0: Oke.
3: Dengan siapa ini?
0: Kayak Regina nih.
3: Kayak Regina.
0: Tahu.
3: Okay. Nak kemana membeli madu?
0: Cakep.
3: Madu ada di warung sana.
0: Cakep.
3: Roh 4 sama lem madu. Sudah ada di biar ya Regina.
0: Asik.
3: Orang yang cantik siapa yang punya?
0: Asik. Hai loy. Iyulah pun nama kasih ya Bujang.
3: Yo sama-sama. Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bujang di Pinang Sebatang. Ya lah pernah seperti langsung bela ku putar lagu Ika sambil menutup kebersamaan kita di Bedinca Bedaya hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Oh, jangan lupa ikutin terus Bedinca Bedaya setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore. Bedinca Bedaya. Wah, hai sampai ya tayang.

Selamat sore, Sopradi Sahabat Budaya. BPBD Beltim catat 7 kasus karhutla pada awal Juli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung Timur nyatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla pada awal Juli 2026. Hingga 7 Juli 2026 tercatat 7 kejadian karhutla di 7 lokasi berbeda dengan total luasan lahan terdampak mencapai 19 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur Robi Anwar ngomong peningkatan kejadian karhutla mulai terlihat sejak awal Juli dan terjadi di sejumlah kecamatan yakni Manggar, Damar, Gantung, dan Simpang Renggiang. Di awal Juli 2026 ini memang sangat signifikan peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Lalu terjadi 7 kejadian di 7 lokasi berbeda dengan total luasan sekitar 19 hektar. Menurut Robi, kejadian karhutla di Desa Selinsing di Kecamatan Gantung pada 7 Juli lalu jadi lokasi terdampak paling luas dengan kebakaran mencapai 6 hektar lahan. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan sementara mengarah pada aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang kemudian memicu kebakaran saat kondisi lahan kering. Dia mengimbau masyarakat agar tidak buka lahan dengan cara membakar dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area hutan maupun lahan, terutama pada musim kemarau untuk mencegah terjadi karhutla. Sekian kabar Babel jam 5 sore, Kekuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa ke mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak ke mana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Jangan kini nih. Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dak lah Es. Po datang be ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampe HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asimak ketegi mene saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu bersih bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun bisa sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman, kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan, dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi, tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita tuh seterusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah. Pertahan hidup, pertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
1: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung, karang kamu aibul sebatang. Memawai. Nah, itulah Pak. Tidak tunggu Pak, suara aku.
2: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri timah ini.
3: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang yang udah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor diperintahkan untuk menumbuhkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di kayak di apa namanya itu di
4: Sulawesi
3: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah, tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan. Cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu. Saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Suku Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Suku Sawang dulu yang pertama ada Belitung 1617 Masih. Belidar dari orang laut Belitung kita, tidak salah saya, itu dalam buku sejarah. 2607 orang jumlah itu. Jumlah Suku Sawang itu.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: Untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya tuh panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus ya. Tidak boleh kan. Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin ya. Batin dialah bukan kepala suku tapi tetua ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian kesenian seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Aslinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu, mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada lagu sejarah itu.
3: Sawang
4: berada dari
3: Tanjung Pandan ini. Orang itu adalah datuk itu lah. Ada doa saya tuh diberitung loh.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir laut itu kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
6: Besar dari gelombang.
3: Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
4: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri nggak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, nah, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Nah, tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka tuh komunitas mereka tuh kan apa namanya gotong royongnya itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: tradisi Buang Jong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mani saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya.

0: Tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Seberadi sahabat budaya selanjutnya, jam 17.57 menit suat nih, saat kita gabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anjok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyak.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Perempuan Sungai Liat, sahabat budaya, menemani untuk malam hari ini di tanggal 11 Juli 2026. Untuk sahabat budaya, kami akan hadirkan legenda perempat sesaat lagi menemani suasana malam mingguannya, ataupun bagi sahabat budaya yang sedang menikmati akhir pekannya bersama orang-orang terdekat, keluarga tercinta. Juga sahabat budaya mungkin sedang menikmati kunjungan liburan ke Pulau Bangka. Untuk kali ini kami hadirkan salah satu wisata budaya yang ada di Bangka Belitung, yang siapa tahu bisa menjadi referensi ketika sahabat budaya berkunjung ke Pulau Bangka ataupun Pulau Belitung. Ada salah satu kawasan bernama Kampung Adat Gebong Memarong yang ada di Kabupaten Bangka, menampilkan rumah tradisional panggung suku Lum yang merupakan suku tertua di Pulau Bangka, beratapkan daun rumbia dan dinding kulit kayu. Bukan hanya itu, tapi memiliki filosofi dan makna yang sangat dalam, menyuguhkan kearifan lokal yang masih terjaga keasliannya di Dusun Ai Abik, Desa Gunung Muda. Sahabat budaya, nak tahu lebih dalam, lebih lanjut seperti apakah spesialnya kawasan wisata budaya yang ada? Kali ini akan kami ulaskan. Simak informasi selengkapnya. Sahabat budaya, ketika berkunjung ke Pulau Bangka, bukan hanya sekedar pantai yang memanjakan mata, tapi juga pengetahuan, edukasi ketika liburan berkunjung ke kawasan wisata edukasi di Pulau Bangka. Nah, sahabat budaya, keunikannya kita bisa tahu seperti apa kehidupan, begitu ya sahabat budaya, kehidupan-kehidupan masyarakat asli yang dimana mereka ini sangat memegang kental kearifan lokalnya. Kemudian ada tradisi yang memang harus dijaga oleh masyarakat suku Lum. Selengkapnya simak informasi di malam hari ini, sahabat budaya. Kalau kita berkunjung ke sana, untuk kemudahan aksesnya, jalan sudah bagus, sudah baik, mau kendaraan roda 2, roda 4. Kemudian ketika kita berkunjung ke situ, kita akan disambut dengan gelang selamat datang yang terbuat dari alam, dari tumbuhan resam, jenis tumbuhan paku yang ada di kawasan hutan Pulau Bangka. Jadi di sana ada bangunan Bubung 7 yang merupakan replika, aslinya ada di kawasan daerah tersebut, sahabat budaya, yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Maka dibuatlah replikanya biar kita tahu seperti apa Bubung 7. Namun mesti replika, tidak sembarangan juga kita harus berlaku. Adat istiadat tentu dijunjung di mana bumi kita dipijak. Komplek tersebut dari 7 buah rumah panggung yang disebut Memarong berjajar rapi mengelilingi sebuah lapangan tengah seperti huruf U. Lapangan ini berfungsi sebagai ruang komunal dan arena upacara adat yang sangat sakral. Setiap bangunan Memarong didirikan di atas tiang kayu yang dipilih beralaskan kayu ibul, memiliki dinding dari kulit kayu dengan teknik ikat tradisional, serta atap dari daun nipah rubia. Seluruh komponen bangunan disatukan menggunakan teknik ikat rotan tradisional semirip mungkin dengan konstruksi asli leluhur orang Lum tanpa menggunakan paku. Wisatawan bisa merasakan pengalaman langsung menginap di dalam rumah adat Memarong. Tarif penginapan homestay budaya ini ditawarkan Rp250.000 per malam. Pengunjung pacak mengikuti berbagai kelas edukasi, mulai dari belajar menenun kain mapur, membuat kerajinan kriya, hingga pelatihan batik serta berbagai macam kerajinan lainnya. Pada momen tertentu, tempat ini menyuguhkan atraksi budaya seperti silat mapur, tari campak darat dan permainan tradisional hingga festival adat suku Lum. Komplek ini juga dilengkapi dengan balai adat, galeri kerajinan, museum mini serta fasilitas standar seperti toilet umum. Pokoknya ketika kita berkunjung ke destinasi ini yang terletak di

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti sahabat budaya, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Ika, salah satu legenda yang ada di Nusantara. Seperti apakah cerita ini? Tentu Sepradi akan memberikan salah satu inspirasi di mana legenda merupakan tradisi lisan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betapa pentingnya untuk generasi kita saat ini mengetahui seperti apakah legenda tersebut bisa hadir dan ceritanya seperti apa, kami akan hadirkan untuk Sepradi sahabat budaya malam hari ini. Sahabat budaya, kami akan hadirkan kisah, yaitu malam hari ini, tentang Putri Runduk yang akan memberikan sebuah cerita banyak klimaks dan kemudian juga fenomena menarik di dalam legenda Putri Runduk ini. Selamat malam mingguan, selamat akhir pekan, dan semoga terhibur.
2: Nominasi Suara Kencana 2018.
3: Halo, selamat malam pendengar. Saya Khairil El Fauzi. Malam hari ini kami akan mencoba menghadirkan sebuah cerita legenda yang sudah turun-temurun dikenal oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah, Putri Runduk. Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Berdasarkan itulah kami kembali mengangkat cerita ini. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak takatokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulo di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tantu dihadapi nyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapat?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligen.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligen.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Wundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Laule Ela

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir. Pendengar, salam kami dari Teluk Tapian Nauli Siborga. Saya Khairul Al-Fauzi, sampai jumpa.
1: Demikian nominasi Suara Kencana 2018 kategori Drama Legenda.

Seperti dengan hadirnya legenda tadi, semoga menginspirasi dan menghibur untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadir di program Etnis Bangka Belitung dengan lagu-lagu khas Bangka Belitung yang akan kami hadirkan mewarnai malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ika pun kelak bisa bergabung kayak kami mewarnai malam mingguan Ika. Oh, Sepradi, jadi mengolah perjumpaan kita dengarkan Wadah Boy Boy untuk Ika dan Sepradi. Oh, dari milik ke Klaki Band.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oke, seperti untuk Ika malam hari ini yang bergabung kekku di Serumpun Sebelah, ya silakan baiklah. Siapa tahu biasa ini Mang Amat nih nak bedambus, bedambus malam-malam biasa Mang Amat dok dari zamannya bujang sampai sekarang nih tetap eksis untuk memainkan alat musik tradisional dambus, luar biasa lah. Ha, semangat macam inilah yang memang harus kita turut. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Serumpun Sebelah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada artis nih, tadi barulah saya memanggil-manggilnya. Rupanya nyengul di radio.
2: Dengar radio.
1: Apa kabarnya?
2: Ada pantun, lagi saya buka pantun malam.
1: Yuh, mana pantunnya?
2: Malam minggu.
1: Silakan.
2: Paling enak makan pergo. Pergo dibuat dari ubi. Paling enak dengar radio. Duduk santai sambil ngopi.
1: Wah, mantap.
2: Oh, kita ibu pantun malam nah. Empai-empai kain pelangi, mari disempai berempai benang.
1: Cakep.
2: Alangkah tegak adik meninggal kami, kami yang ditinggal rasa adik senang.
1: Wah, sampai ya teh.
2: Ulah-ulah menampi sekam, hampirlah tidak berdebu. Adik bersalah meninggal pesan, hampirlah tidak ketemu lagi.
1: Woi, sedih ya pun macam nak tuh.
2: Kepala buruk, kepala kumpeni, ibu haluan ke Pulau Malaka. Majulah burung tinggal di sini, tempat menggosok di air mata.
1: Wah, sedih ya.
2: Bagailah menang lapar dinas, ditumbuk liter bertindang nanya. Bagailah menang lah hati ini, keturut rusak dan kenang gili. Embalah embak kambing matali, kambing ketambah ada dengan tali. Biar adek ninggalah kami, kambing hari ini.
1: Wah, sedih ya pone.
2: Ayo. Ayo.
1: Agi o, pun aku balas lu pantun Mang Amat tadi o. Ah, kisah baju buruk adik kayak ngusok air mata agi, tadi. Cuba aku balas lu si kok nih Mang Amat o. Kalau Mang Amat lanjut, ini spesial untuk Mang Amat. Baju lah buruk menggosok air mata, kainlah cari dibuat kain basan. Nasiblah untung, apalah dikata Mang Amat o. Lah tersurat rupa di dalam badan, dek tau ngapalah inti ya. Lanjut Mang Amat, pantun lagi, mainkan.
2: Lagi pantun lagi. Anjutlah rakit mendari ulu, mati pelanduk di tanduk rusak. Alangkah sakit menanggung rindu, orang tiada menimbang rasa.
1: Wah, sedih ya.
2: Sudahlah tahu pria pahit, dengan degulai pati kelapa. Sudahlah tahu bercinta sakit, yang dibuat dari semula.
1: Tuh, pantunnya.
2: Burung terkukur mati bergantung, jatuh ke tanah menimpa karang. rasa hancur hati dan jantung. Punya pacar diambil orang.
1: Wah, sedih ya.
2: Bagaimana mendaki gunung?
1: Cakep.
2: Turun ke lembah jurang panjang.
1: Wah.
2: Bagaimana hati tidak bingung? Punya lapak burung disangkar diambil orang.
1: Wah, direbut orang meniau.
2: Anco
1: ati. Nak dibalas tak ni pantun dari itu? Oh, Mang Amat tengah rindu adik, nak dibalas tak pantun ni?
2: Pantun apa ya?
1: Untuk Mang Amat yang tengah rindu tadi ya. Hari hujan duduk di selasar sambil merenung memandang pelita. Bang Amat sakit karena rindu memanglah besar, hanya ditanggung sebatang kara. Tanggapalah Mango.
2: Sungai lalat beli jarum, jarum dibeli di toko Cina. Ternyata aku belum, hanya dengar suara lewat udara.
1: Wah. Mantap pun macam nak tu.
2: Jadi ya lu.
1: Lah pun makasih banyak Bang Amat ro. Lah pun nah, makasih banyak.
2: Aku nak lagu.
1: Lagu jadi, lagu apa?
2: Lagu apa?
1: Lagu Bangka o.
2: Lagu Bangka lah.
1: Oh, lagu apa?
2: Gara-gara adik pegawai.
1: Ngapa gara-gara adik pegawai? Oh. Iya pun makasih Mang Amat. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Pantai Para, yang lupa ngebeli kemplang seperti oh, di sah mendek di kemplang. Denger radio perempat muat kita santai. Kopi diminum mati pun senang. Yo, ada dak yang sambil ngupi ni yo. Gaya kak seperti sambil ngupi malam-malam ni kerasa emang santai ya. Waktu malam ni puasa kita pelepas lelah, pelepas stres kata orang tadi itu. Selasa harian beraktivitas. Walaupun aktivitasnya kadang-kadang liburan juga. Tapi tetaplah laten santai ya gilah nih. Maksudnya kau ngape-ngape lah. Alah, untuk Ika Sepradi yang lagi mendengarkan Pro 4 Sungai Liat, selain Mang Amat, mungkin malam mingguannya di kegiatan oh, kata ya ada yang karaoke yo malam hari ini. Ya lah pun selamat berseru-seruan belah untuk Sepradi yang malam hari ini tengah kumpul. Dan untuk Kika Sepradi, malam hari ini kita dengarkan lagu yang lah dipilihkan untuk nganti Kak malam mingguana bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Cok, api nih coy.
1: Gue liter.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai.
2: Apa gi rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah.
1: Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya, Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya.
1: Weh, oka nih, Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lenuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari nyaripe, Mai.
2: Tah geok, dek tau lagi uke ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Naik kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah rom, males ku rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau rom, dengke di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuapnya ku males ke pantainya rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik eh. Kas dek kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh rom, bener nian pantai kita nih indah-indah.

0: ente lihat lu o. Sampai tahu lah dek Deki. Dek bising mendek Dek Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek Dekani Mai.
1: Igi matai karom. Gatulah tukang bising atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
0: Deng. Sama yelah kita ini Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
1: Gide o. Olah pun dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
0: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita

0: pakai rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku gak ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai lagi cubing.

versi akustik yang kami hadirkan. Kalau ngomong tentang tradisi lisan di Bangka Belitung nih, Sepradio tidak hanya sekedar menjadi hiburan, melainkan seni dan identitas sosial juga hukum adat. Kekuatan kata-kata dalam tradisi Melayu Bangka itu digabungkan dengan musik dan ritual yang juga menghasilkan keunikan-keunikan tersendiri Spradi. Jadi ada beberapa hal unik yang patut kita ketahui mengenai tradisi lisan dan pantun yang ada di Bangka Belitung. Bagi yang suka pantun, nah juga yang belum mengenal begitu jauh tentang pantun yang ada di Bangka, sama-sama kita mengetahui dan saling belajar untuk bersama-sama melestarikan yang namanya pantun. Karena memang di Bangka Belitung ini, sesuatu pantunnya lahir itu oleh masyarakat Melayu Bangka yang hadir dalam tengah-tengah tradisi buka lawang atau pintu adat pernikahan. Dalam adat pernikahan Bangka, pantun juga bukan sekedar pemanis, melainkan sebuah syarat mutlak kelolosan kalau benar-benar orang tersebut menggunakan adat dari Pulau Bangka. Ada prosesi hadang pintu ketika rombongan pengantin pria tiba di rumah wanita. Mereka ini bakal dihadang oleh seutas tali ataupun kain, begitu ya. Terus dilanjutkan ada kuat juru bicara. Juru bicara ini dari kedua belah pihak wajib saling melontarkan pantun terstruktur dan berbalas secara bergantian. Pintu rumah atau lawang baru bakal dibuka secara adat setelah perwakilan pria berhasil memenangkan debat pantun ataupun menjawab tantangan dari pihak wanita tersebut, tapi jawabannya makai pantun. Betul sekali Spradi. Itulah dia salah satu keunikan yang tentunya menggunakan tradisi lisan pantun nih Spradi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau aku bakal hadirkan lagi untuk Ika, tapi jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Nih misal kita nak kemana-mana di Pulau Bangka nih Spradi, oh itu punya kebiasaan masyarakat pagi esok di tengah hutan atau di tempat yang asing belum pernah Ika kunjungi, pastilah neake numpang liwat lo. Nah, kita tidak pernah tahu ada apa, ada siapa di sana, begitu. Dalam artian tuh saling menghargai, menghormati sesama makhluk dan juga saling menjagalah Spradi. Oh, kita baru datang di tempat yang asing dan kita juga harus menjaga adab dan juga tata krama di tempat tersebut. Kalau di Bangka pasti ada yang neake numpang liwat tau, neake numpang mutik buah, neake pokok seperti itulah Spradi. Tapi walaupun sekarang sudah jarang kita dengarkan, apalagi anak-anak zaman now, entahkah mereka memang tidak pernah lagi bermain ke dalam hutan, main gadget terus Spradi. Oh, padahal bermain ke hutan ataupun ke leka itu sangat menyehatkan. Ada banyak sekali hal-hal yang baik didapatkan, tapi harus dalam pengawasan keluarga dan orang tua.

RRI Pro Pasungan Liat, masih di Serumpun Sebelah Kita malam hari ini, tradisi lisan dengan keunikan pantun yang menjadi tradisi pintu adat pernikahan Pulau Bangka. Selain itu juga berbalas pantun di atas panggung juga menjadi salah satu hiburan yang dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat dan penikmat di Pulau Bangka. Apalagi Sepradi, kalau orang itu bukan suku Melayu tapi mereka dari suku lain, biasanya akan sangat penasaran ingin mengetahui macam manakah tradisi yang dilakukan di Pulau Bangka. Salah satunya berpantun dan bahasa-bahasanya pun seperti apa yang dipakai, biasanya menarik minat. Nah, dalam sebuah pertunjukan biasanya juga akan dilantunkan pantun di atas panggung untuk memancing penonton untuk maju. Kalau RRI itu pernah begitu ya, sahabat budaya menyajikan pantun dan penontonnya luar biasa, mereka membalas dengan penuh antusias ketika si pembawa acara melemparkan pantun. Ada pantun-pantun balasan. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang sangat menarik karena pantun diberikan secara spontan. Ada juga pantun dalam alunan musik dambus yang nanti akan kami perdengarkan menemani di jelang malamnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pantun yang dinyanyikan tidak melulu soal asmara tapi juga berfungsi sebagai media dakwah agama, nasihat hidup, juga pelestarian nilai-nilai kepahlawanan lokal. Demikian untuk kebersamaan kita di Serumpun Sebalai edisi malam hari ini. Terima kasih banyak selalu kebersamannya dan selamat menikmati malam mingguan, akhir pekannya, dan hari liburnya.

0: FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Sebenarnya malam ini aku nak ngajak Ika menyenangkan diri. Jadi menyenangkan diri kita dengan menenangkan jiwa dan mental kita. Salah satu adalah terapi terbaik di malam hari supaya kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Karena segala sesuatu terpusat ada di pikiran. Jangan sampai pikiran kita nih menjadi kusut, kata orang Bangka, Pradio. Kalau kesulitan tidur karena otak masih berputar-putar memikirkan pekerjaan, cobalah mendengarkan instrumentalia Dambus Bangka ataupun lagu-lagu Dambus Bangkanya sendiri dengan alunannya yang membuat kita menjadi mengerti bahwa musik Bangka itu memang harus dilestarikan dan bisa menjadi terapi penenang. Ngape baik untuk mental kita, Sepradi, karena frekuensi petikan senar Dambus tradisional yang mendayu itu memiliki efek serupa dengan terapi musik white noise. Cara menikmatinya dengan kita redupkan lampu kamar, dengarkan alunan Dambus yang akan kuputarkan, lakukan teknik pernapasan dalam, tarik nafas, tahan dan keluarkan. Ritme petikan Dambus juga akan mengiringi untuk suasana malam hari ini untuk sahabat budaya yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Kemudian juga sahabat budaya, ketika ritme petikan yang konstan dari alunan Dambus itu kan membantu detak jantung menjadi lebih stabil dan siap untuk beristirahat. Jangan banyak-banyak enggak begadang, Sepradi, karena bergadang itu tidak memberikan manfaat yang baik untuk tubuh dan juga kesehatan. Untuk itu yuk, aku nak ngajak Eka menterapikan diri yang ingin beristirahat malam hari ini karena sudah lelah seharian dalam aktivitas, supaya semakin rileks, dengarkan dari Dambus Mustikaria.

0: ke muru peret ya. Nya, oh Nya, buru burung peret ya Nya. Habis pagi kita dimakan peret, dek udah masak aben ya Nya.
1: Oh lah Pak, kamen pacak muru ha. Ba, alon diputek padi ya, Ba. Menunggu masak habis dimakan pelet, ne.
0: Oh lah, pon. Bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah, pon, Ba. Kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
2: Setuju.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

Sebradi, masih dengan lantunan Dambus Bangka Belitung. Masyarakat Bangka punya tradisi berkumpul di malam hari, tapi dengan batasan waktu tertentu, bukan bergadang hingga sepanjang masa, walaupun di akhir pekan atau malam mingguan. Kalau malam ini merasa kesepian atau jenuh, nah sahabat budaya, dengarkan Pro 4 dengan lantunan Dambusa. Jadi sahabat budaya, perlu diketahui dari lantunan Dambus itu bisa mengalihkan pikiran negatif ketika kita mencoba untuk mengalihkan fokus dengan membuat barisan sampiran pantun bertema yang ada di Bangka Belitung ini, yang bisa memicu kreativitas tanpa tekanan. Orang dulu itu kalau di malam hari, mereka mengalihkan pikiran mereka dengan membuat puisi, membuat sebuah karya tulisan. Entahkah itu dijadikan sebuah cerita dalam bentuk cerpen ataupun drama, tapi dalam artian menjadi sebuah karya itu lebih baik daripada sahabat budaya menghabiskan waktu untuk hal yang pada akhirnya akan menambah tidak sehat dari sisi mental. Seperti kami hadirkan lagi dengan lantunan Dambus Bangka Belitung malam hari ini, menjadi sebuah terapi perenang bagi kesehatan mental kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Seperti sahabat budaya, kami tutup untuk kebersamaan malam hari ini di edisi 11 Juli 2026 bersama Kurara dan kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asfajihi wa duriyatihi wa alibiyatihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di awal perjumpaan kita ini, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustadz Hairoman Deha, dalam acara yang kita cintai, acara kesayangan kita, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Taqwa. Sebuah acara yang insya Allah diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali di saat ini, di waktu yang penuh dengan berkah, dengan saya Ustadz Hairoman Deha, dalam acara yang kita cintai ini. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Banyak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga dari nikmat-nikmat tersebut hanya satu yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seorang Nabi yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, yang selalu mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang yang selalu disambungkan hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa akhlakul karimah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab, mengajarkan akhlak sama kita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mengajarkan tentang salat. Tidak hanya mengajarkan kita tentang ibadah. Tidak hanya mengajarkan tentang zakat, haji, puasa dan seterusnya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga banyak mengajarkan kita tentang akhlakul karimah ataupun akhlak. Ataupun adab memasak kita, ataupun adab, tata kerama, kata orang Jawa, tata kerama, sopan santun, mengajarkan adab memasak kita orang Madura. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena seseorang itu akan menjadi terhormat di hadapan Allah pun, di hadapan malaikat, apa, hambanya Allah, makhluknya Allah, jika dia berakhlak. Oleh karenanya, kita ini penting untuk melatih diri kita itu agar menjadi orang yang berakhlakul karimah. kita diajarkan diajarkan untuk berakhlak. Karena dengan akhlak tersebut kita menjadi orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada Allah, kepada siapa? Yang pertama ya tentu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita menjalankan apa-apa yang sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Kita salat. Ini bagian akhlak kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintah untuk puasa. Kita puasa. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan berzina, tidak berzina. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, kita tinggalkan. Ini bagian daripada berakhlak kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaik sangka kepada Allah. Ini bagian daripada berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Allah, kita datang minta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyadari kesalahan kita, ini bagian daripada berakhlak kepada Allah. Pun juga kita dianjurkan untuk berakhlak kepada sesama. Kepada orang yang lebih tua kita sopan. Kepada orang yang lebih tua kita memakai adab, sopan, tidak sembarangan. Dijaga ucapan kita, dijaga tingkah laku kita, perbuatan kita kepada orang yang lebih sepuh, kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu namanya berakhlak kepada sesama, kepada tetangga berakhlak dengan yang baik, kepada kawan berakhlak dengan yang baik, ke yang lebih kecil dari kita, kita juga berakhlak, tidak sembarangan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak memuliakan orang tua, walam yarham shaghirana, dan dia tidak mengasihi yang kecil, maka bukan golongan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Jadi, kita dengan berakhlak kepada Allah seperti tadi, juga berakhlak kepada sesama, kepada makhluknya Allah, maka dengan demikian kita agar menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diharuskan untuk berakhlak? Ada beberapa keutamaan kita ini punya akhlak. Di antaranya adalah sebab menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan kita di akhirat. Dikatakan di dalam kitab yang kecil tulisannya tapi berbobot sekali isinya berkaitan dengan akhlak, Akhlak Banin jilid 2. Innal hasana akhlaqul hasana sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Menjadi sebab keselamatan, keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Seseorang kalau ingin selamat, seseorang ingin menjadi beruntung di dunia, banyak itu tanamkan akhlak. Kita dengan berakhlak jadi orang yang beruntung. Sebaliknya kalau kita akhlak yang tidak baik, tidak lama kita ini akan jadi orang yang celaka. Kita ingin selamat di akhirat, ingin beruntung di akhirat, maka saat hidup di dunia tanamkan akhlak yang baik kepada Allah, kepada sesama seperti tadi. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia, menjadi orang yang beruntung di akhirat. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di akhirat itu banyak bergantung kepada akhlak. Yang nomor dua adalah menjadi sebab yurdi angka rabbuka, menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah Allah yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada ampunannya, lebih tinggi daripada cintanya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah kita berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Yang nomor dua. Nomor tiga. Wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nas. Disenangi oleh keluarga. Orang kalau sudah berakhlak yang baik, keluarga kita senang, keluarga kita, kecuali keluarga yang tidak baik, keluarga kita senang, keluarga kita ini senang ke kita. Kenapa? Akhlaknya baik. Dan juga wajami'un nas, dan orang-orang pasti senang. Orang pasti senang ketika kita berakhlak yang baik, bersopan santun. Sebaliknya, kalau kita tidak berakhlak baik, walaupun kita alim, apalagi yang enggak alim, maka sebaliknya Allah enggak senang, keluarga enggak senang, kerabat-kerabat juga orang-orang enggak senang, walaupun alim, apal Quran misalkan. Tapi akhlak kita sembarangan, akhlak kita sama yang tua enggak ada sopan santunnya, sama yang kecil tidak menyayangi, hati-hati, maka menjadi orang yang tidak baik, jadi banyak tidak disuka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari kita bersama-sama, saya ngajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua pada umumnya, agar kita bisa menanamkan akhlakul karimah untuk agar kita menjadi orang yang disenangi Tuhan, disenangi Allah dan makhluknya Allah, dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.